single dari Raisya featuring Rani Parulian. Tetap bukan kami teman pro 2, tapi kamu tetap sesuatu buat aku. So, cocok logi banget ya. Semangat untuk semua teman pro 2 yang hari ini lagi nonton live TikTok kita ya, buat Adam Zul. Selamat pagi komandan, apa kabar komandan? Sehat-sehat selalu ya. Salam buat semua anggota yang ada di barak hari ini. Buat Dito Saurus juga yang hari ini katanya lagi nonton dari ODSK. Wah, semangat beraktivitas ya darling. Katanya mau salam buat yang dinas pagi di ICU ODSK. Semangat ya buat kakak juga. Aku jujur li ke ODSK nih kemarin banget gitu, abis ngejenguk salah satu bestie aku yang sakit. Dan gila, aku terperangah banget sama apa ya, bisa dibilang landscape yang bisa kamu nikmati di rumah sakit secantik itu loh. Ini gak peres, tapi menurut aku kayak orang-orang yang mungkin dirawat di ODSK bakalan cepet sembuh deh. Soalnya bisa ngeliatin pemandangan yang secantik itu. Bisa ngeliatin gunung, laut, ya kan. Terus kalau malam bisa ngeliatin city lightnya yang sangat-sangat cantik. Dan mudah-mudahan juga ya, tenaga kesehatan yang kerja sambil dengerin Pro 2 FM bakalan bisa lebih cekatan merawat, menjaga pasien-pasien tersebut. Terima kasih udah mempercayakan Pro 2 FM untuk nyemangatin kalian semua teman-teman yang ada di ODSK ya. Yang hari ini juga baru join via radio monitor kita, terima kasih banget ya yang udah dengerin lewat 97,7 MHz. Kayak Pinky juga yang sepertinya hari ini harusnya kita bertemu ya Pinky ya. Dia tuh kayak pendengar pasif banget gak sih? Katanya pengen request lagunya Tulus Jatuh Suka, nanti bakal dia puterin ya. Semangat untuk cari dananya. Mohon maaf kita gak bisa ketemu hari ini karena ada jadwal yang harus aku lakukan gitu. So kalau misalkan teman pro 2 juga pengen kayak Pinky, pengen juga kayak Dito yang pengen diputerin lagunya Citra Scholastika, pasti bisa kasih tahu ke Dewi. Selain bisa drop komentar kamu di live TikTok, kamu juga nanti bisa WhatsApp di 085190889797. Karena kenapa? Soalnya live TikTok kita cuma sampai 8:30 nanti. Jadi buru-buru deh yang pengen request lagu kesayangan kamu.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Genaro yang masih setia sama RRI Borodua FM Manado, yang kurang lebih hampir 2 jam ini masih nonton live TikTok kita. Buat Gibran juga yang udah join, ya udah request hari ini, thank you untuk kalian semua lah ya. Pokoknya tetap bersemangat di pagi hari ini sambil dengerin lagu romantis requestannya Pinky, Jatuh Suka. Ah, kalau dengerin lagu ini jadi ingat sama pacar kita yang lagi di luar kota sana gak sih? Apa luar negeri mungkin, yang intinya kalian pada LDR nih. Aduh, mau nyusul susah, tiket lagi mahal-mahalnya. In this economy kayaknya kita ngirit dulu gak sih? Tapi kangen gimana dong, Dew? Ya mungkin video callan aja dulu atau berselancar ke kota dia dengan menggunakan fitur barunya Google Earth. Nah lo, udah nyobain tren ini belum? Jadi baru-baru ini banyak orang FOMO banget teman Pro 2 karena Google resmi menghadirkan fitur flight simulator gratis di Google Earth. Jadi ini versi web ya. Jadi buat kamu yang mungkin pengen terbang ke kampung halaman kamu, ngeliatin kota secara langsung real life gitu ya, seakan-akan kamu ini adalah salah satu penerbang pesawat, nah mungkin bisa nyobain yang namanya flight simulator dari Google Earth. Sekali lagi gratis tapi via web gitu ya, yang memungkinkan kamu untuk menjelajahi berbagai belahan dunia dari udara secara lebih intensif maksudnya. Dan feature eksperimen ini juga akan memudahkan kamu untuk menikmati hal baru yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Jadi untuk feature flight simulator dari Google Earth ini sebenarnya udah dirilis 12 Juni 2026, tapi banyak orang yang gak tahu karena ih mau ngapain juga gitu. Tapi setelah aku ngeliatin visualnya di beberapa media sosial, ternyata seseru itu teman Pro 2. Jadi berbeda dengan simulator penerbangan profesional yang berfokus sama pelatihan pilot, nah ini tuh kayak kamu bisa menggunakan yang namanya flight simulatornya untuk terbang di berbagai sudut di dunia secara real time. Ngeri banget. Dan udah gitu juga apa ya, visualnya akan memanjakan mata kamu karena tampilannya benar-benar 3D, dan kamu bisa nyoba di layar lebih gede, itu akan lebih menarik lagi. Yang paling penting adalah coba sekarang, kira-kira kamu pengen ke negara mana, ke belahan dunia mana pakai fitur gratis simulator flight dari Google Earth teman Pro 2 ya. Karena aku tadi udah coba pergi ke Beijing pagi-pagi gini, ternyata seru ya. Kalau Lins mungkin pengen pergi ke Arab Saudi, atau Jimmy kira-kira pengen pergi ke Italia, boleh banget teman Pro 2. Yang penting jangan lupa untuk langsung nyobain aja pakai webnya, karena banyak komentar-komentar yang bilang kalau sebenarnya ini adalah salah satu hal yang menarik untuk kita coba, apalagi buat semua teman Pro 2 yang sebelumnya gitu ya mungkin pernah agak-agak skeptis nih sama beberapa fitur-fitur gratis dari Google Earth yang katanya kayak nope banget sih sebenarnya. Tapi ya dicoba, jangan sampai nanti kamu overclaim, atau mungkin jangan sampai kamu merasa bahwa ini bukan salah satu simulator yang sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kalau aku yang udah nyoba sih, ini keren banget, 3D boss.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

tapi lebih sedih lagi melihat fenomena belakangan ini yang makin tidak masuk di akal. Karena BNN kemarin sempat nge-warning kita semua untuk berhati-hati karena pengguna narkoba sekarang lagi gak jelas-jelasnya. Kenapa gak jelas? Karena baru-baru ini di Indonesia baru diketahui ada yang namanya tren penyalahgunaan obat frankincense di Indonesia yang berpusat pada konsumsi ilegal zat tertentu gitu, dimana penggunanya kebanyakan Gen Z dan Gen Milenial. Ngeri kali oi, karena kalau bisa dibilang obat ini kan susah didapatkan, harus pakai resep dokter. Anehnya bisa dikonsumsi sama berbagai kalangan untuk memuaskan hasrat dia gitu ya, karena memang jenis obat yang paling sering disalahgunakan adalah trisepihenidil. Ini kayaknya anak-anak ODSK lebih ngerti deh nyebutinnya kayak gimana. Intinya ini tuh salah satu obat untuk mengatasi tremor dan kaku saraf pada pasien Parkinson. Dan memang karakteristik tren dari obat ini gitu ya, katanya sih memang membuat penggunanya itu lebih tenang gitu kan ya. Bahkan juga mereka tuh bisa mendapatkan kenikmatan karena mungkin detak jantung yang lebih berkurang, atau mungkin bisa digunakan sama kamu yang anxiety parah teman berdua, atau bahkan gitu ya ada yang menggunakan ini ya karena emang suka aja gitu. Dan ternyata penggunaan yang cukup masif membuat BNN kemarin tuh sempat khawatir, karena yang menggunakan ini biasanya ditargetkan adalah usia-usia muda. Jadi remaja, pelajar jadi pasar utama untuk efek euforia instan dari si obat ini. Terus juga harganya murah banget ternyata, bahkan ada juga loh dijual ilegal per butir atau per strip sampai jauh lebih terjangkau daripada narkotika jenis sabu atau ganja. Meskipun sebenarnya ada beberapa kategori dari obat ini yang memang harus resep dokter banget. Nah, distribusinya ilegal berdasarkan dari himpunan BNN nih, bahwa memang ada kurirnya teman berdua ya, yang juga ngejualin obat ini. Karena dirasa kayak dibandingkan dengan tipe narkotika lain tuh kayaknya ngebagiin obat-obat ini atau ngejualin ini tuh jauh lebih cuan menurut si pengedar ya kan. Dan kategori hukum untuk orang-orang yang menggunakan ini dari Badan POM yang juga menyebutkan bahwa obat-obat ini memang gak boleh digunakan tidak sesuai dengan resep, karena lagi-lagi akan menjadi narkotika yang cukup berbahaya buat kalian semua. Jadi hati-hati ya teman pro 2 ya, kalau ada yang ngasih kamu obat yang gak jelas gitu, dilihat baik-baik, jangan sampai dia adalah kurir yang menyamar sebagai CEO. Gak juga sih ya, yang intinya berhati-hati aja gitu. Kalau obat frankincense hanya digunakan kepada orang-orang tertentu, buat kita mah yang sehat-sehat aja gak boleh sayang.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
3: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah yuk telat ini.
3: Ih.
2: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
3: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

lagu-lagu kesayangan kamu. Salah satunya ada Raisya, Teka-teki. Sama kayak info yang satu ini, penuh dengan teka-teki kalau menurut aku, teman pro 2 ya. Soalnya seonar-onarnya demo-demo di luar kota Manado. Dan kalau ada aksi anarkis kayaknya udah biasa aja. Tapi kalau orang Manado demo dan ada aksi anarkis sih, kalau menurut aku kayak di luar perkiraan siapapun ya. Karena penuh dengan teka-teki udah kayak lagunya Raisya nih. Ada apa kok tiba-tiba kemarin demo yang dilangsungkan oleh mahasiswa di kantor DPRD Sulawesi Utara pada hari Rabu tanggal 17 ini berujung ricu banget. Bahkan kamu juga mungkin udah lihat dong ya, entah di Instagram, TikTok, atau FB bro. Jadi nih kemarin kita sempat sama-sama mungkin ngelihat ya beberapa VT yang menunjukkan ada kerusakan gitu di fasilitas-fasilitas yang ada di sekitaran DPRD atau kantor DPRD, yang juga dipicu aksi yang cukup ricu antara mahasiswa dan juga satuan polisi yang sementara mengamankan. Jadi kemarin polisi itu mengerahkan water cannon gitu untuk memaksa mundur si mahasiswa yang ikutan demo di kantor DPRD Sulawesi Utara. Sebelumnya memang aksi ini tuh berlangsung sejak jam 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan ngomongin soal demo kenaikan harga BBM ini yang juga jadi salah satu pemicu, katanya sih ya para mahasiswa pengen menyuarakan lah sejumlah tuntutan mereka soal isu-isu nasional dan juga lokal. Karena ya di lokal sendiri kita tahu ya banyak juga yang gak beres nih di kota Manado, apalagi Sulawesi Utara. Nah, di antara isu nasional yang disorot adalah salah satunya soal koperasi merah putih, pelanggaran HAM sampai mendesak pemerintah memastikan pasokan BBM subsidi itu tersedia. Karena memang ya agak cukup langka sih di negara ini yang kayak kalau kita bilang selain Sulawesi Utara banyak juga yang mengalami hal yang sama. Nah, di antara isu-isu tersebut ya, kita tahu sendiri sebelumnya ada satu VT seorang narasumber gitu di area kepulauan Melongwane kalau gak salah ya, sama salah satu lagi juga di Miangas yang bilang kayak buat apa nih kita gitu dapat Starlink, tapi kalau gak ada bensin, obat-obatan gak ada, dokter gak ada, gurunya kurang, ngapain gitu kita dapat Starlink. Terus udah gitu ngomongin masalah BBM yang kita tahu sendiri mereka juga salah satu nelayan yang membutuhkan gitu kan pasokan BBM, sementara juga untuk aliran listrik di sana juga masih menggunakan BBM yang juga dituntut salah satunya oleh mahasiswa-mahasiswa yang pada saat itu awalnya sih ya katanya cukup kondusif lah ya kondisinya di sana dengan aman tertib, tapi tiba-tiba katanya saat orasi berlangsung terlihat ada mahasiswa yang mulai menggoyangkan pagar di kantor DPRD Sulawesi Utara. Langsunglah direspon sama satuan kepolisian yang mengamankan gitu. Jadi kayak udah saling memanas, dilempar sama water cannon, terus mahasiswa jadi murka marah, terjadilah konflik di situ. Aduh, ngeri ya kalau ngomongin masalah demo-demo. Kalau bisa ya semuanya untuk tetap bisa menjaga keamanan lah gitu, karena juga mahasiswa bagian daripada masyarakat yang mau menyuarakan apa yang paling kita rasakan dari setiap pilihan-pilihan anggota dewan yang sudah mewakili kita, yang kita pilih juga kemarin, yang mungkin memberikan harapan besar untuk kita agar supaya daerah kita lebih baik kan ya. Sementara satuan polisi juga yang pada saat itu mungkin udah capek mengamankan kondisi, tersulut emosinya dan tiba-tiba kacau sudah lah ya. Semoga kalau ada demo lagi tidak ada hal-hal yang kayak gini, teman pro 2, aminkan saja. Dan ini juga jadi informasi terakhir. Pokoknya kamu yang pengen baca informasi setiap hari lebih lengkap, bisa kamu share ke media sosial yang kamu punya. Tenang aja teman pro 2, bisa langsung cek ke www.rri.co.id. Informasi apapun ada, hiburan, teknologi, lifestyle, politik, dalam dan luar negeri, lengkap ya kan. Yang gak lengkap cuman kamu yang gak bacanya di rri.co.id. So thank you so much, to love you. Aku Dewi Purwati pamit. Sampai ketemu lagi di mana lagi kalau bukan pada berikutnya. Bye-bye.

0: again.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: sepatu baru Nodia.
1: Jelas, bagaimana tapi gaya? So skena sekali.
0: Bruh. Ih, Adibas. Merek sepatu apa itu tak baru dengar?
1: Shhh, badiam Jo. Kalau premium ini mar sama ring tuh sepatu asli yang mahal itu tuh.
0: Huh? Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan enggak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasiang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, kalau ngana pakai barang KW itu, artinya ngana melakukan hal ilegal. Karena kenapa? Karena ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Aduh.
1: Yah, tanin tahu, ta cuma suka bagaya.
0: Makanya bagaya jo pakai barang asli, biar nyaman, biar aman.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es utuh. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air!
1: Pesan hemat air ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: dadak puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena

dan perbaikan. Or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
1: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy. Okay, cool.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Ada nih, ada nih. Mana Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan? Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
0: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman terbaik kamu.

Halo-halo teman produser, selamat hari Kamis 18 Juni 2026 dan karena udah hari Kamis juga berarti asyik banget nih. Aroma-aroma weekend udah mulai kerasa enggak sih? Apalagi kemarin juga udah sempet libur gitu kan. Aduh, tapi sayangnya libur nasional cuman kemarin doang tuh ya, hari Senin. Habis itu udah enggak ada lagi libur nasional sampai akhir tahun. Gimana kabarnya teman Pro 2? Di hari ini balik lagi ya di frekuensi kesayangan kita di 97,7 FM Pro 2 Manado, teman terbaik kamu pastinya. Hari ini masih aman kan ya? Semangatnya masih aman gitu maksudnya ya. Kalau isi saldo sih nggak tahu ya, kayaknya udah sekarat nggak sih? Udah masuk tanggal tua nih. Atau udah mulai loyo juga kamu ya, karena udah mulai di pertengahan weekend kayak gini. Weekend lagi, pertengahan weekday gitu ya. Energi juga udah mulai kekuras gitu kan, karena kerjaan dan juga deadline tugas mungkin ya. Terus ya apa-apa deh, pokoknya tenang aja, kita recharge bareng-bareng energi kamu di sini biar vibes kamu balik seru lagi. Kebetulan cuaca di luar juga karena cerah banget ya kan. Karena cerah jadinya harusnya bikin semangat juga tetap kenceng gitu ya. Buat nemenin segala kesibukan kamu, aku masih di sini nih teman berdua ya, di Santai Siang pastinya. Sama aku Vika Hamzah nemenin kamu, mungkin yang lagi dengerin sambil nyetir, yang lagi colongan dengerin di kantor ataupun di kelas gitu kan ya, pura-pura serius di depan laptop gitu kan. Mending santai dulu lah ya sejenak. Pokoknya kamu ambil napas dalam-dalam, pokoknya jauhin yang namanya stres gitu kan. Dan kita bikin sisa hari Kamis ini jadi lebih happy. Lah, pokoknya nemenin kamu kerja atau belajar sampai jam 3 sore nanti, aku udah siapin juga deretan playlist yang asik-asik banget di Pro 2 Manado pastinya ya. Dan dijamin lagunya juga bisa bikin kepala kamu ngangguk-ngangguk sendiri, badan kamu juga ikut dance tipis-tipis gitu ya. Dan selain itu kita juga bakal update info-info yang paling viral dan juga pastinya bermanfaat buat kamu, biar kamu gak bengong gitu ya ditanyain temen pas nongkrong gitu kan, pas lagi ngobrol-ngobrol kamu sendirian yang kudet. Enggak, kalau kamu dengerin Pro 2 terus, pokoknya kamu selalu update. Dan karena masih jam 10.40 sekarang ya, jadi Pro 2 Hitlist juga masih dibuka gitu ya teman Pro 2. Untuk kamu-kamu yang mau request, silakan banget ya request lagu favorit kamu ya di WA di 0851-9088-9797 ataupun juga di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka ya. Tapi jangan lupa requestannya harus lagu-lagu yang terkini, yaitu tahun 2020 sampai 2026. Gak boleh yang terlalu jadul. Gak boleh yang terlalu jadul, apalagi lagu yang belum dirilis ya, gak ada juga gitu ya. Pokoknya lagu-lagu yang dirilisnya 2020 sampai 2026. Dan jangan lupa pakai format ya, yaitu nama, asal kamu dari mana, terus habis itu juga aktivitasnya apa di siang hari ini, habis itu juga lagunya yang di-request dari tahun 2020 sampai 2026. Mau sambil salam-salam gitu kan, sambil request sambil salam-salam juga boleh gitu kan ya, buat nyemangatin teman-teman kamu, keluarga kamu, atau siapapun kenalan kamu yang lagi monitor Pro 2 Manado di siang hari ini ya. Atau mau modus tipis-tipis gebetan juga boleh aja, langsung aja langsung aja ketik pesan kamu sekarang di WA di 0851-9088-9797 ataupun di TikTok Pro 2 RRI Manado. Siang hari ini udah ada yang masuk lagi sebenarnya ya. Yang pertama ada dari Farhan, dia minta sesi potret gitu ya dari Enno featuring Ariel Osmana. Nanti aku puterin ya. Terus habis itu lanjut lagi ada, sebentar aku sambil scrolling ya. Ada Cak katanya dari Kalimantan Tengah. Aktivitasnya lagi kerja nih Kak sampai jam 4 sore. Wih, semangat Cak ya. Sama nih ya, kita kerja bareng-bareng nih. Requestnya Sumpah Mati dari Selena Grace. Ya coba ya nanti dicek dulu. Nanti kalau misal emang ada aku puterin. Jadi stay tune terus. Lanjut lagi ada Mixuna katanya, halo Kak, apakah hari ini bisa request lagu Japanese music? Coba aja dulu, nanti aku cari. Kalau misal emang ada aku puterin, kalau nggak ada ya paling lagu lain gitu ya. <t- <t-
Sementara itu dulu teman Pro 2, pokoknya aku tunggu ya requestan lagu favorit kamu, lagunya dari tahun 2020 sampai 2026 dan lagu pop Indonesia dan juga mancanegara gitu ya. Kalau lagu-lagu daerah enggak bisa ya sayang. Terus kamu kalau mau salam-salam seru juga boleh ya. Pokoknya sampai jam 12 siang nanti aku masih buka ya. Jangan sampai nyesel gara-gara lagu kamu enggak aku puter, jadi buruan langsung aja join, kamu kirim-kirim lagunya kirim-kirim lagunya. Kamu mau diputerin lagu apa gitu ya. So, stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Matahari di luar studio kayaknya makin semangat aja nih nemenin Kota Manado siang ini, benar nggak teman Pro 2? Balik lagi di Santai Siang ya di Pro 2 Hitlist nih, tempatnya kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu, lagu-lagu dari tahun 2020 sampai 2026, dan pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Ditemenin sama aku juga Fika Hamzah yang setia banget ya nemenin kalian semua. Buat kamu juga yang masih setia stay tune nemenin aku ya, baik kamu di dalam ruangan ataupun yang lagi denger lagi dengerin di luar juga gitu ya, atau mungkin yang lagi di jalan di dalam kendaraan gitu ya, thank you banget ya, pokoknya thank you banget juga udah stay tune, thank you banget juga masih semangat ngejalanin hari-hari gitu ya. Dan sebelum kita masuk lagi ke requestan lagu-lagu berikutnya yang gak kalah seru, aku mau kasih final reminder, enggak deh, pokoknya aku gak bakal bosen-bosen deh nge-remind ya. Aku mau kasih reminder terus buat kamu yang mau ikutan ya ngatur playlist di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Jam 12 siang nanti slot request andalan kamu bakal resmi kita gembok nih, kita lock ya, biar kamu buruan ya cepet-cepet untuk taruh requestan kamu sekarang juga di WA di 0851 9088 9797, ataupun juga di TikTok Pro 2 RRI Manado duanya angka. Dan sekarang lanjut lagi, aku mau bacain untuk requestan yang udah masuk di Pro 2 Hitlist di pagi menjelang siang ini gitu ya. Yang pertama ada Mas Ri dari Kendari. Widi, kita terbang nih dari Manado ke Kendari ya. Katanya lagi OTW kerja gitu. Wih, udah siang gini baru OTW kerja, kayak aku dong tadi. Kerjanya pasti shift-shiftan ya. Dinas siang ya. Oke deh, semangat ya Mas Ri kerjanya. Katanya request lagu Rhapsody JKT48 buat nemenin perjalanan. Boleh, boleh, boleh ya. Mudah-mudahan kamu juga masih di perjalanan dan masih semangat juga di perjalanan gitu ya. Nanti aku puterin abis ini. Lanjut lagi ada Felix dari Mapanget. Aktivitasnya katanya lagi tunggu Mei tua kelar wisuda. Widih, keren. Nih pacar yang setia ya. Pacar atau udah jadi suami nih? Kalau ngomong Mei tua, kadang-kadang kalau di Manado kan pacar pun juga udah disebut Mei tua gitu ya. Kongres deh ya, by the way ya. Kongres buat Mei tua gitu ya. Semoga ilmunya juga bermanfaat gitu ya ke depannya. Requestnya katanya Rollerblade. Oke, boleh dari Nona ya. Nanti di puterin, jadi stay tune terus. Lanjut lagi, aku beralih ke WA nih. Katanya aku Rina, siang ini lagi banyak tugas, aku mau request lagu Love and Let Go by Raisa. Salam kenal dari Biaro. Halo Rina dari Biaro. Salam juga untuk teman-teman berdua yang ada di Biaro ya Rina ya. Terus stay tune ya, nanti lagunya aku puterin. Terus habis itu juga semangat ngerjain tugasnya. Lanjut lagi ada Mar dari Jakarta nih kan, terbang lagi. Tadi dari Kendari, sekarang kita ke Jakarta ya. Katanya lagi ngerjain deadline, freelance nih. Ide, mantep deh. Nih freelance-nya gajinya dolar nih biasanya kalau freelance-freelance nih. Request lagu 24/7 ya, 24/7 dari Romaria. Oke deh, stay tune terus ya. Pokoknya yang udah request gak boleh kemana-mana. Ada juga Romeo, halo kak, kak request lagu Fis, kami belum tentu, boleh aja request, tapi ikutin sama format ya, biar aku tahu kamu dari mana aja gitu ya. Formatnya tadi ya, nama, asal, terus aktivitasnya siang ini apa, request lagunya 2020 sampai 2026, gak boleh jadul-jadul, apalagi lagu-lagu yang belum dirilis, gak mungkin juga gitu ya, gak ada. Jadi ikutin formatnya, jadi aku bisa nyapa-nyapa nih, bisa tahu kamu ngapain aja, terus bisa aku semangatin deh. Gitu. Buat yang baru gabung atau yang dari tadi cuman mantau doang, ayo dong ya kirim requestannya mau apa ya. Dan sekali lagi aku ingetin, requestannya lagu dari 2020 sampai 2026. Dan lagu-lagunya adalah lagu pop, Indo ya, ataupun mancanegara gitu. Kalau lagu daerah gak bisa ya sayang ya. Jadi lagu-lagu pop ataupun mancanegara dari tahun 2020 sampai 2026. Dan lagu yang udah turun aku gak bisa puterin lagi.
Sekali lagi formatnya nama, asal aktivitas yang ini, requestan lagunya dari tahun 2020 sampai 2026. Dan jangan lupa di WA di 0851 9088 9797, ataupun TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Langsung aja aku puterin requestan yang udah masuk dan yang belum aku bacain. Sabar aja, kita masih punya waktu 1 jam sampai jam 12 siang ya, untuk aku bisa tampung requestan kamu dan nanti aku sapa-sapa. So, make sure you don't go anywhere. Stay tuned only on 97.7 Pro 2 FM Manado. Teman, terbaik kamu.

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rik, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow. Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Ready for our kids music station.

Balik lagi di Pro 2 Hitlist, pastinya di Santai Siang di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan gak kerasa juga, jarum jam kan udah nunjukin waktu di jam 11.23 waktu Indonesia Tengah nih teman Pro 2. Artinya sisa waktu kamu buat ikutan request-request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist tinggal sekitar 37 menit lagi. Tuh, presisi banget gak? 37 menit lagi sebelum sesinya ditutup jam 12 siang nanti, okay? Gimana, lagu favorit kamu udah masuk daftar antrian belum? Dan buat kamu yang dari tadi mungkin masih mikir-mikir mau request lagu apa atau yang masih ragu, buat sambil kirim-kirim salam ke si dia, ke crush kamu gitu kan, atau malah ke mantan kamu gitu kan, gak usah mikir panjang, langsung aja pokoknya request aja dulu ya. Kirim-kirim salam pakai inisial aja kalau kamu masih takut, masih gengsi gitu, gak mau terlalu obvious, gak mau terlalu kelihatan gitu kan. Buruan, ayo requestannya di 0851-9088-9797 ataupun bisa juga kamu ikutan di TikTok ya, Pro 2 RRI Manado, duanya angka gitu ya, karena aku masih live di situ. Langsung aja tinggalin komen kamu di komen-komen section situ. Jangan lupa pakai format nama, asal kamu dari mana, aktivitasnya apa siang hari ini atau seharian ini gitu ya. Terus requestan lagunya apa, dan ingat lagunya harus lagu Indonesia ataupun mancanegara ya, pop-pop Indonesia ataupun mancanegara dari tahun 2020 sampai 2026. Pokoknya jangan sampai nyesel pas jam 12 nanti slotnya aku udah tutup, udah gak bisa request lagi, baru deh ntar pada muncul tuh. Ya udah ketinggalan, lagu kamu belum keputer, udah gak bisa request lagi, rasain. Makanya buruan ya, mumpung masih bisa sekarang juga. Okay, sambil nungguin kamu-kamu untuk yang baru gabung gitu ya, untuk request, aku membacain dulu untuk yang tadi udah join juga ya. Yang pertama ada Romeo, Kak Romeo dari Jakarta, katanya requestnya lagu Fish, Kami Belum Tentu ya. Boleh-boleh, katanya biar bisa di Badanji Fest Volume 2 katanya. Lagi lobby nih, katanya lagi lobby Hindia dan Fis ke manajemen biar bisa datang ke Manado di Badonci Fest Volume 2. Hehe, amin. Didoain aja deh ya, mudah-mudahan lancar ya. Terus habis itu warga Manado bisa menikmati Fis atau Hindia secara langsung di depan mata. Oke deh, good lah Kak Romeo. Lanjut lagi ya, kita ke Sulawesi Selatan nih ya. Jadi terbang lagi nih, kita tadi ke Kendari, terus ke Jakarta, sekarang ke Sulawesi Selatan ya. Ada Purnama, katanya lagi rebahan aja. Requestnya Cegil, Nabila Takiyah. Thank you kakak cantik. Oke deh, stay tune ya Purnama ya. Salam-salam juga buat teman-teman Pro 2 yang ada di Sulsel. Okay. Thank you juga udah dipuji cantik nih, love buat kamu. Ada juga username Pejuang Nafkah, katanya salam dari Kalimantan Timur. Salam-salam juga ya buat teman-teman Pro 2 yang ada di Kaltim ya, yang lagi monitor sekarang juga, mungkin yang lain ya teman-teman Pro 2 di Kaltim. Boleh juga dong ikutan, langsung aja buruan request lagunya ya. Di tadi WA 0851-9088-9797 ataupun di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Ada juga Riyandi di Tomohon, katanya lagi menuju kampus Unsrat bareng Bang Mario dan Bang Pascal. Ih siap, oke deh. Aktivitasnya apa nih ke kampus Unsrat nih? Apakah memang ngampus ataupun lagi ada agenda lain gitu ya? Salam-salam juga buat Bang Mario dan Bang Pascal nih. Yang mungkin lagi monitor bareng gitu ya. Terus hati-hati juga di jalan. Ada juga Sita, katanya di Manado lagi WFH aja sambil nunggu makan siang. Wah, makan siang apa Sita?
makan siang apa nih, siapa tahu bisa jadi rekomendasi juga buat kita-kita. Kebetulan perut aku juga udah mulai lover gitu ya, sudah mulai mencari asupan-asupan makanan gitu ya, siapa tahu ada referensi gitu kan. Requestnya Justin Bieber, Anyone. Makasih, semangat Kak. Oke, siap. Stay tune terus ya. Terus semangat juga kamu ya yang lagi WFH. Biasanya kalau WFH itu problemnya adalah kerjanya itu enggak kenal waktu jadinya ya. Enggak terbatas waktu, terus habis itu juga gampang ke-distract gitu ya. Kalau misal lagi di rumah aja gitu ya, sambil maksudnya kerjanya sambil di rumah aja enggak kemana-mana gitu ya. Itu biasanya keganggu sama kasur. Bener enggak? Karena aku juga pernah ngalamin. Terus kalau misal yang buat yang punya anak, keganggu sama toddler, biasanya sama anaknya gitu ya. Pokoknya banyak banget distraksinya kalau kerja di rumah justru. Makanya aku kalau misal ada kesempatan untuk WFH, sebenarnya lebih sukanya itu kalau kerjanya itu malah di luar, kayak di kafe atau di tempat-tempat yang memang lebih mendukung gitu untuk kerja, daripada di rumah aja malah sumpek. Aduh, penyiarnya malah curhat ya. Ya ampun. Dah, lanjut lagi deh, bacain lagi ya. Lanjut lagi, ada Rachel. Rachel di Manado katanya lagi ngantor ini. Huhuhu. Requestnya Salma Salsabil dengan Bunga Hati. Waduh, Rachel, kenapa huhuhu? Udah hilang ya, udah mulai luntur ya semangatnya. Jangan dong, ya kan? Ini aku semangatin, ayo. Ayo semangat, pokoknya harus semangat kerja. Ingat ya, cuan. Ingat, kalau kamu gajiannya tanggal 25 berarti seminggu lagi. Ingat, ayo, udah mau gajian ya. Pokoknya ingat aja cuannya. Oke deh, itu tadi untuk yang udah masuk gitu ya requestannya. Buat kamu yang mungkin baru gabung dan baru monitor, buruan, makanya cepetan ya, cepetan untuk request ya di 0851 90887 gitu ya. Terus habis itu juga bisa juga kamu tinggalin komen di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Jadi buruan, aku tunggu requestannya.

0: dari
1: Kepo
0: Kalangan Elit
2: Pencari Obrolan.
3: Hey guys, tadi si Keisha berantem sama pacarnya.
4: Serius?
3: Iya, katanya sih.
5: Nah kan, mau makan sambil ngomong sih.
6: Kalian tahu gak sih, kalau manusia tidak bisa makan sambil berbicara loh.
3: Ah, masa?
5: Bohong dosa loh.
7: Iya benar, aku juga pernah baca kok. Saat makanan masuk ke tenggorokan, otak memerintahkan otot tenggorokan untuk berkontraksi, membuat trakea tertutup, nafas berhenti singkat, dan makanan jadi susah masuk.
6: Nah, betul. Tapi, jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka, dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
8: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
7: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal. Karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
6: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
8: Maksud kita jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
5: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kah?
9: Setiap hari,
10: setiap saat,
9: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

Saya Joy, penyandang sensorik netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: Loh, loh, loh, loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Apaan sih Bhinneka Tunggal Ika itu?
1: Ya beda-beda tapi tetap satu.
0: Emang yang beda bisa bersatu?
1: Ya bisa lah. Kayak tubuh kita, ada tangan, mata, telinga, kaki, jantung. Beda-beda kan? Tapi tetap satu tubuh. Sama kayak Indonesia. Beda suku, bahasa, agama, pulau, tapi tetap satu Indonesia. Kalau kaki kena batu, tangan keiris, seluruh tubuh ngerasain sakitnya kan?
0: Oh iya ya. Tapi kalau hati aku sama hati kamu bisa bersatu enggak ya?
1: Hah?
0: Aku enggak bakalan nyakitin kamu kok.
2: Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu.
1: Satu Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Setiap hari,
5: setiap saat
4: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
5: Teman

0: Balik lagi di Produ Hitlist, pastinya di Santai Siang di 97,7 Produ FM Manado, teman terbaik kamu. Bener-bener gak kerasa, udah 10 menit lagi, malah 9 menit lagi nih ya. Udah mau OTW jam 12 siang waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan artinya kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist udah ada di detik-detik terakhir nih teman Pro 2. Pasti banyak nih yang masih ketinggalan untuk request ya. Karena Pro 2 Hitlist memang tempatnya kamu buat request lagu favorit kamu, lagu-lagu dari tahun 2020 sampai 2026, baik lokal ataupun mancanegara. Buat kamu yang dari tadi udah sempet request gitu ya, makasih banyak. Makasih banyak juga udah stay tune dan setia nemenin aku di pagi menjelang siang ini. Dan habis ini aku mau bacain lagi untuk teman-teman Pro 2 yang gabung di sesi terakhir ini. Jadi buruan nih ya, masih ada 8 menit lagi. Aku tungguin untuk kamu-kamu yang belum sempet request terus masih pengen request ya, buruan langsung aja ke WA di 0851 9088 9797, ataupun di TikTok Pro2RRI Manado, duanya angka. Aku masih live di situ. Apalagi kamu-kamu yang lagi bete gitu kan ya, ini lagi bingung mau makan siang apa gitu kan, sambil milih-milih mau makan siang apa, mending dengerin Pro 2 terus habis itu request lagunya biar mood kamu up lagi gitu. Jangan lupa yang mau request pakai format ya, nama, asal, terus habis itu aktivitasnya apa di siang hari ini, baru habis itu requestannya lagu 2020 sampai 2026 baik Indonesia ataupun mancanegara, okay? Kalau pakai format kan jadinya biar kenal gitu, ini dari mana asalnya gitu kan. Jadi aku berasa keliling Indonesia gitu, ntar ada yang dari Jakarta, ada yang dari Makassar, ada yang dari Kendari, terus biar akrab gitu kan. Karena tak kenal maka tak sayang. Jadul banget ya jargonnya ya. Langsung aja kita baca ini ya yang udah masuk di sesi-sesi terakhir ini ya. Requestannya ada yang menyapa nih ya dari Lin-Lin, seperti biasa pendengar setia nih, katanya assalamualaikum Uti. Waalaikumsalam. Dan Lin-Lin juga ngingetin nih teman-teman Pro 2 ya untuk download RRI Digital ya, baik di Play Store ataupun di App Store. Ini benar banget ya, apalagi buat kamu-kamu yang emang mobile gitu kan, yang aktivitasnya banyak tapi gak mau ketinggalan keseruan siaran dari Pro 2 gitu kan. Bisa banget langsung aja download aplikasi RRI Digital ya. Bisa diakses di App Store ataupun di Play Store. Mau handphone kamu iOS ya, iPhone ataupun Android, bisa semua. Dan bisa diakses siarannya selama kamu punya device dan juga ada internet. Udah gitu konten-kontennya banyak banget, selain kamu bisa dengerin live streaming siaran secara langsung gitu ya. Ada juga konten-konten yang bisa kamu pilih, kamu explore di situ. Bahkan kamu juga bisa explore berbagai macam program RRI ya, dari Pro 1 sampai Pro 4 semuanya ada di situ, dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi untuk kamu yang belum download, belum punya, langsung aja download sekarang juga ya. Kalau enggak download, kalau enggak punya aplikasinya di handphone, kita enggak teman. Lanjut lagi, kita bacainnya tadi udah ada Lin-Lin. Thank you Lin, udah bantuin ya mempromosikan aplikasi RRI Digital. Habis itu ada Lux, katanya di Manado. Halo Lux, apa kabar dirimu? Requestnya katanya Lady Gaga aja, Always Remember Us This Way. Buat host semangat on air. Semangat terus dong. Semangat juga ya Lux ya. Mudah-mudahan aktivitasnya hari ini berjalan lancar semuanya, terus kamu juga sehat-sehat, oke? Untuk lagunya pokoknya stay tune aja ya. Dan requestan yang masuk sebelum jam 12 akan aku tetap puterin gitu ya, walaupun nanti udah aku close gitu ya. Tapi kalau yang nanti masuknya setelah jam 12, I'm sorry ya, itu derita kamu. Kenapa gak dari tadi ikutan Pro 2 Headless? Hahaha. Jangan lupa ya, ini masih sisa 4 menit lagi buat yang mau request, ikutin pakai format ya, nama, asal, terus habis itu juga aktivitasnya apa sih yang hari ini, biar aku bisa sapa-sapa kamu, biar aku bisa tahu aktivitas kamu apa gitu ya, karena aku sekepo itu. Terus habis itu juga lagunya ya, 2020 sampai 2026 lagu pop Indonesia ataupun mancanegara, gak bisa lagu daerah, oke? Okay? Terus lanjut lagi aku mau bacain lagi, ada Zulia di Jakarta, ini dari WA ya, Zulia di Jakarta katanya lagi kerja aja sambil dengerin Pro 2 Manado lewat RRI Digital, bagus nih, ini yang begini nih, pokoknya yang begini harus ditemenin nih ya, dengerin lewat RRI Digital. Requestnya Remuk dari Angie Carvalho. Oke Zulia, pokoknya tungguin aja ya. Terus salam-salam juga buat teman-teman Pro 2 yang ada di Jakarta ya. Ngomong-ngomong aku juga jadi kangen nih sama Jakarta ya, aku ingin pulang kampung. Aduh, jadi kangen pulang kampung Jakarta, ya udahlah ya. Terus habis itu untuk teman-teman Pro 2 yang lain yang baru gabung di TikTok ya, buruan untuk langsung request aja ya, dengan formatnya nama, asal, aktivitasnya apa, terus habis itu juga requestannya apa ya. Ini udah aku sematkan nih ya, untuk formatnya kayak gimana, langsung aja ya, nama, asal, aktivitasnya, terus habis itu requestannya ya. Bisa juga di WA di 0851 908 9797. Terus kalau misal ada yang nanya, kenapa sih kalau requestnya, kalau Kak Vika yang menyiar, kenapa ribet banget pakai format? Ya karena aku sekepo itu, aku pengen tahu kamu dari mana aja, aktivitasnya apa, biar kenal, biar akrab gitu. Lox tanya nih, katanya, kenapa Manado gak nyaman kan Mbak Fik? Enggak dong, bukan gitu. Jadi wajar dong, namanya perantau pasti kangen sama kampung halaman. Bener gak? Gitu. Jadi ya kangen aja, karena kan udah setahun ini gak pulang ya. Jadi doain ya, mohon doanya ya teman-teman Pro 2 ya, biar aku ada kesempatan untuk pulang gitu. Jadi nanti bisa recharge energi lagi, terus habis itu bisa menyiar dengan seru lagi gitu. Ayo aku tungguin 2 menit lagi ya, buruan pakai format ya, nama, asal, aktivitasnya apa, terus habis itu juga requestannya apa ya. Gak pakai format gak aku puterin ya, karena aku pengen tahu kamu dari mana, aktivitasnya apa aja, biar aku tahu ya, biar akrab gitu ya. Siapa-siapa aja yang rajin nonton Pro 2 ya di TikTok gitu ya, biar aku tahu gitu. Ayo, masih ada 1 menitan lagi nih ya, requestan kamu untuk bisa masuk ya, untuk bisa aku tampung. Buruan requestnya, formatnya nama, asalnya dari mana, aktivitasnya apa sih yang hari ini, habis itu requestannya ya, lagu pop Indonesia ataupun mancanegara dari tahun 2020 sampai 2026 aja. Ya gak boleh jadul-jadul ya, karena kita gak boleh melihat masa lalu, kita harus melihat masa depan. Tapi gak boleh juga request lagu yang gak ada, yang belum keluar ya. Yang belum keluar gak bisa juga ya, apa emang gak ada gitu kan. Jadi request lagunya yang udah ada aja, yang 2020 sampai 2026. Terus untuk ini Mixuna ya, tadi request 2 kali, untuk requestan yang 2 kali nanti ya, slotnya belakangan ya, yang kedua ya. Jadi harus yang udah, yang belum dulu nih, yang belum requestnya diputerin, baru aku puterin dulu, aku prioritasin. Boleh, kan tadi aku udah jelasin, boleh 2 kali, tapi nanti yang lagu keduanya tuh setelah semuanya udah dulu gitu ya. Dipahami ya sayang gitu. Terus ada siapa lagi nih? Oh udah jam 12 ya, udah aku tutup ya. Jadi udah requestannya udah aku tutup, gak bisa lagi ya. Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang belum sempet bergabung, mohon maaf ya. Jadi request nanti bisa di Pro 2 Hitlist di besok lagi ya, di jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Oke deh teman-teman Pro 2 ya, karena udah jam 12 juga gitu kan, tandanya kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist udah di detik-detik terakhir ya. Terus bukan udah di detik terakhir lagi, udah aku close malah ya. Buat kamu yang dari tadi udah kirim request, makasih banyak banget ya, thank you banget ya. Terus habis itu lagu-lagu yang udah di request sebelum jam 12 dan belum aku puterin, langsung aku puterin nanti ya. Terus juga ya balik lagi buat yang requestnya belum sempat keputer, mungkin ya ada yang kelewat tadi, mohon maaf sekali lagi. Pokoknya jangan berkecil hati, tenang aja, jangan sedih, karena Pro 2 Hitlist ada setiap hari gitu ya. Terus habis ini juga keseruan obrolan kita juga masih bakal lanjut terus sampai jam 3 waktu Indonesia Tengah nanti gitu ya. Jadi jangan mana-mana. Oh, satu lagi ada yang gabung lagi nih ya di TikTok ya. Katanya Amar lagi curhat nih. Halo Kak, masih PCD sama konser EXO Planet 6 nih, mau request lagu EXO yang judulnya Run. Aktivitasnya apa siang hari ini ya? Tadi udah aku tutup tapi udah aku tutup juga nih ya untuk requestannya. Jadi kamu bisa ikutin Pro 2 Hitlist selanjutnya aja ya untuk request lagu EXO-nya. Oke deh, kira-kira habis jam 12 siang ini ada keseruan apa lagi yang bakal aku bawain di sini di Santi Siang? Nah, makanya jangan kemana-mana. Pokoknya tetap pasang kuping kamu and stay tune terus di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: All right, listen. Here's what we're gonna do. We're gonna do the song that I sang that was your memory.
2: Oh, no, no,
1: yeah, we're gonna do the one that I love.
2: Please, come on.
1: We're gonna do the one that I love. It's gonna be great. Come on.
2: Please,
1: this is what I said. I always, you promised me you were gonna do.
2: I always
1: say. I love you. Always remember us this way.
3: Everybody, we're gonna bring out Allie to bring us home, and she's gonna sing an original song. Thank you.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Pada abad pertengahan, pena digunakan di Eropa terbuat dari bulu angsa. Batang alang-alang air digunakan di Timur Tengah, dan kuas digunakan di Tiongkok dan Jepang. Kelemahannya adalah penggunaannya sering merepotkan para pemakainya, karena tintanya berceceran atau bahkan tumpah di atas kertas. Pulpen nanti diciptakan oleh jurnalis Hungaria Lazo Bairo pada tahun 1938. Bairo memperhatikan bahwa tinta yang digunakan dalam percetakan surat kabar mengering dengan cepat dan tidak meninggalkan noda pada kertasnya. Bersama saudara lelakinya George, mereka mengembangkan ujung pen yang baru dari sebuah bola yang dapat berputar dengan bebas pada sebuah lubang. Karena bola kecil itulah, maka pena baru itu dinamakan ballpoint pen atau yang lazim dikenal dengan nama ballpen. Rancangan ini kemudian dipatenkan di Argentina pada 10 Juni 1943 dan dijual dengan merek Byrom yang masih bertahan hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI Manado.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Sahabat kreatif, siapa nih di antara kamu yang sering menggunakan Wi-Fi publik untuk mengakses internet? Saat ini banyak banget loh Wi-Fi yang tersedia di berbagai fasilitas publik maupun kafe dan juga restoran. Tapi sebisa mungkin hindari penggunaan Wi-Fi publik untuk urusan privasi dan transaksi online. Nah, biar makin aman dan nyaman saat menggunakannya, beberapa tips yang bisa kamu ingat untuk menggunakan Wi-Fi publik dengan aman dan juga nyaman. Gunakan Wi-Fi publik yang kamu kenali, tanyakan kepada pihak penyedia Wi-Fi, mana yang dibuka untuk umum atau pelanggan. Kunjungi situs atau laman yang menggunakan HTTPS saja demi keamanan akun dan data. Aktifkan firewall apabila menggunakan laptop. Hindari pemakaian Wi-Fi publik untuk keperluan perbankan atau transaksi online. Hindari penggunaan VPN karena data pribadi rentan dicuri.
0: Flash Info.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

Masih setia nemenin kamu di Santai Siang ya. Aku pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Masih sama aku Vika Hamzah ya, teman Pro 2 ya. Terus kita sekarang masuk ke segmen info-info yang lagi anget banget nih ya, teman Pro 2. Dan terutama buat kamu-kamu ya yang lagi ngerintis usaha atau sering jualan online gitu ya, ada info penting banget ya yang wajib kamu tahu biar bisnis kamu makin jalan terus nih tanpa hambatan. Jadi gini teman Pro 2, sekarang pemerintah itu udah resmi ngeluarin peraturan Menteri Perdagangan nomor 19 tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Aturan ini sebenarnya udah mulai berlaku sih dari tanggal 8 Juni kemarin, tapi intinya buat semua seller alias pedagang yang jualan di e-commerce sekarang diwajibin banget buat punya NIB atau nomor induk berusaha. Aturan ini dibuat biar bisnis online kamu itu makin legal, terpercaya, dan pastinya juga makin aman dong buat konsumen gitu. Jadi buat teman Pro 2 yang punya online shop gitu ya, yang punya usaha apalagi memang bisnisnya itu dipasarkan secara online juga gitu, langsung diurus aja NIB-nya ya, biar makin tenang jalanin usaha kamu. Oke deh, habis info penting tadi, mudah-mudahan bermanfaat buat kamu ya. Kita balik lagi ke deretan playlist yang udah aku susun, bikin siang kamu makin semangat. Apalagi sambil nemenin kamu mungkin otw mau makan siang, atau mungkin sekarang lagi makan siang ya, atau mau ngapain aja ya beraktivitas di siang hari ini. Pokoknya jangan mana-mana, tetap stay tune cuma di 97,7 FM Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Widih, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu gak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga gak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.

0: 3, 2, 1. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Flash Info.
2: Yaki atau monyet walleye atau monyet hitam Sulawesi dengan bahasa Latin Macaca nigra adalah satu endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Ciri yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya serta memiliki pantat berwarna merah muda. Saat ini, sahabat kreatif, Yaki berada dalam ancam kepunahan, bahkan termasuk dalam daftar merah satwa yang sangat terancam punah menurut IUCN. Dan menurut survei yang telah dilakukan, hanya tersisa 500 individu Yaki di Sulawesi Utara dan 2000 diantaranya berada di cagar alam Tangkoko. Penyebab utama menurunnya populasi Yaki di Tanah Minahasa tidak lain adalah karena Yaki selalu menjadi sasaran perburuan untuk akhirnya diperdagangkan, dipelihara, bahkan juga untuk dikonsumsi. Padahal, Yaki merupakan salah satu satwa yang memegang peran penting dalam keseimbangan ekosistem alam, daya tarik wisata, serta penelitian ilmu pengetahuan. Sampai saat ini, usaha untuk mencegah kepunahan primata berjambul hitam ini masih terus gencar dilakukan. Gimana? Masih mau menyelamatkan Yaki?
1: Flash Info.

Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Flash Info.
1: YouTube merupakan sebuah website yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi video yang mereka miliki atau sebatas menikmati berbagai video klip yang diunggah oleh berbagai pihak. Terdapat berbagai macam video yang dapat diunggah ke situs ini, seperti misalnya video klip musik dari musisi tertentu, film pendek, film televisi, trailer film, film edukasi, video blog milik para vlogger.
0: Flash Info.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. No matter what, no matter what.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Kita buat menyenangkan aja deh ya di siang menjelang sore ini, teman Pro 2. Pastinya masih di santai siang juga, ditemenin sama aku Vika Hamzah di hari Kamis 18 Juni 2026. Tuh lengkap banget gak tuh ya. Makanya kita buat menyenangkan aja di sisa hari ini. Gimana tadi makan siangnya teman Pro 2? Pastinya udah pada kenyang ya sekarang ya. Dan biasanya juga jam-jam segini habis makan siang, pasti ritual wajibnya adalah buka handphone terus mulai deh scrolling media sosial atau aplikasi belanja online atau buka aplikasi ojol buat pesen kopi. Ngaku. Ngomong-ngomong soal belanja, ada info menarik nih teman Pro 2 dari dunia digital nasional. Apalagi siang-siang gini emang paling enak bahas yang praktis-praktis nih. Ada apa sih yang praktis? Ada, dengerin ya. Kamu kalau belanja atau jajan kayak di mall atau bahkan misal di kantin atau mungkin cuman stand-stand di pinggir jalan gitu ya, sekarang lebih sering bayar pakai uang pas atau tinggal scan code QR. Ayo. Pasti udah banyak yang cashless ya dan tinggal scan gitu kan, alias pakai kris. Betul enggak? Nah, tahu gak sih ternyata sistem kris kebanggaan kita ini lagi jadi sorotan juga nih, sorotan positif di tingkat Asia Tenggara ya teman Pro 2. Jadi Menteri Komunikasi dan Digital Ibu Mutia Hafid baru aja menyampaikan kalau keberhasilan kris di Indonesia ini sukses jadi model percontohan buat integrasi ekonomi digital di ASEAN. Keren banget kan? Jadi infrastruktur digital kita itu nggak cuma bikin kita gampang jajan di dalam negeri gitu ya, tapi model interkoneksinya ini udah mulai diadopsi juga antar negara di ASEAN nih teman Pro 2. Yang pasti tujuannya biar ekonomi digital di kawasan kita makin kuat, aman, dan pastinya ngebantu banget juga buat kemajuan para pelaku UMKM dong, ya kan? Jadi kedepannya kalau kamu lagi jalan-jalan ke negara tetangga, transaksinya, jajannya, shoppingnya bakal makin gampang dan gak ribet, makin nambah lagi nanti pulang dari jalan-jalan dari Thailand gitu ya misal. Nanti nambah lagi beli koper khusus buat oleh-oleh karena udah makin gampang pembayarannya. Cuman pakai kris kring gitu kan. Tapi jujur ya, emang semenjak ada kris, aku sendiri tuh udah jarang banget yang namanya transaksi tuh pakai uang cash gitu ya. Dan apalagi di Jakarta gitu ya, aku kan dari Jakarta gitu. Nah itu di Jakarta udah sampai ke tukang-tukang gorengan aja udah pakai kris. Dan pas nyampe Manado ternyata nggak ketinggalan. Sekarang tukang-tukang jualan juga semuanya udah pada pakai kris ya. Apa itu uang kertas? Tidak, kotor. Enggak ya, enggak gitu. Tetap berlaku pastinya uang kertas, uang koin gitu ya. Cuman maksudnya lebih praktis aja gitu kan ya. Tinggal bawa handphone aja kemana-mana gitu kan. Insya Allah juga lebih aman karena minim pencopetan. Paling yang rawan dicopet adalah handphone kamunya. Wah itu repot tuh. Kalau misal udah sampai semuanya terintegrasi di handphone doang, memang repotnya begitu. Kalau misal handphonemu hilang, wah udah repot. Mau bayar-bayar juga susah. Kalau semuanya saldo kamu ada di digital semua. Tapi balik lagi, bangga banget lah ya sama perkembangan teknologi di negara kita, ya kan? Iya sih, ya kan? Nah makanya biar siang kamu juga makin up to date ya, dan penuh dengan info-info kayak gini gitu, kamu tetap stay tune pokoknya di sini di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Jangan mana-mana, oke? Okay?

0: Masa udah masuk kerja? Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York J.

0: RRI dengan Esensi Buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

107,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Love me like you say you do, dari Abeliano ya, yang sopan banget masuk ke telinga ya, apalagi nemenin aktivitas kamu di siang menuju sore ini. Dikasih lagu kayak tadi, harusnya jangan bikin makin ngantuk ya, tapi makin semangat dong. Sama kayak satu kabar gembira satu ini yang harusnya bikin makin semangat kita semua juga nih teman Pro 2 ya. Apalagi kalau kamu pecinta musik K-pop, J-pop, atau C-pop. Jadi teman Pro 2, akhirnya ya, setelah sekian lama, ajang penghargaan musik paling bergengsi di dunia yaitu Grammy Awards, ada yang ngikutin Grammy Awards? Nah, Grammy Awards ini resmi menambah kategori baru khusus Music Pop Asia mulai tahun 2027 nanti. Untuk nama kategorinya sendiri adalah Best Asian Pop Music Performance. Nah, jadi nanti musisi-musisi Asia yang lagunya pakai bahasa Asia punya peluang yang jauh lebih besar buat bawa pulang piala gramofon emas itu yang terkenal dari Grammy Awards, ya kan? Keren banget gak sih? Iya keren lah, karena akhirnya kita-kita yang ada di Asia ini juga punya kesempatan lebih gede gitu ya, untuk bisa melangkah mendapatkan award gitu ya, apalagi ini sekelas Grammy Awards. Langkah ini diambil karena Recording Academy melihat perkembangan dan pengaruh musik Asia itu emang udah gak bisa dibendung lagi, teman Pro 2, di pasar internasional. Nah, bener sih memang ya kan, apalagi sekarang udah makin bombastis, apalagi yang dari lokal-lokal nih ya, artis-artis lokal Indonesia kita ya kan. Kayaknya udah kualitasnya udah setara banget sama artis-artis atau musisi-musisi internasional, ya kan? Gimana menurut kamu? Siapa kira-kira musisi Asia andalan kamu yang wajib masuk nominasi nanti? Apakah ada juga yang dari Indonesia nanti? Mudah-mudahan aja, kita doain ya. So, stay tune terus bareng aku di Santai Siang, pastinya di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Makin sore mataharinya makin cetar membahana, bener nggak sih? Tapi kayaknya juga suhu udaranya sudah mulai agak turun ya, nggak kayak tadi tuh waktu jam 12 ke jam 1 tuh ya, itu lagi panas-panasnya. Tapi gak apa-apa, walaupun masih cetar membahana, walaupun mataharinya masih gonjreng banget ya, aku punya satu kabar lagi buat kamu semua yang harusnya sih bisa nambah-nambah insight aja ya. Jadi buat kamu-kamu nih, biar kamu tahu juga nih info-info yang terupdate gitu ya, gak cuman soal hiburan dan lain-lain gitu ya. Tapi ini ada info bahwa tanggal 1 Juli nanti Indonesia itu bakal resmi menerapkan kebijakan bahan bakar baru yang namanya B50 atau B50. Ada yang tahu nggak B50 apaan? Buat yang belum tahu, B50 ini atau B50 ini adalah bahan bakar biodiesel hasil campuran 50% minyak sawit atau CPO dan 50% solar fosil. Kebijakan ini juga naik dari skema B40 yang selama ini kita pakai loh, teman berdua. Menteri SDM Bahlil Lahadalia nyebutin juga kalau program B50 ini ditargetkan buat mengurangi, bahkan kalau bisa menghentikan total impor solar di negara kita. Jadi bayangin aja nih, waktu masih pakai B40 kemarin, negara kita itu masih harus impor sekitar 4,9 juta kiloliter solar. Aduh, keluar deh tuh Betawinya letter. Kiloliter solar ya, buat nutupin kebutuhan nasional. Nah, sekarang B50 lagi diuji jalan di berbagai sektor nih ya. Mulai dari kendaraan biasa sampai kereta api juga. Nah, kita doain aja lah ya teman Pro 2. Semoga uji cobanya lancar, biar kita juga bisa makin mandiri nih secara energi gitu, enggak banyak-banyak impor ya kan. Kalau tanggapan kamu kira-kira gimana nih soal ini? Mendukung atau netral-netral aja? Ngapain pusing-pusing?

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

udah aku nemenin ya dari jam 10 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah ini ya. Karena udah jam 3 juga udah lewat malah ya, jam 15 lewat 6 waktu Indonesia Tengah. Berarti kebersamaan kita udah harus berakhir gitu ya. Terus, tapi sebelum itu aku mau ngasih kabar dulu nih yang bikin bangga banget dari dunia catur tanah air ya. Masih hot news banget nih soalnya. Pecatur Putri Indonesia bergelar Women International Master, yaitu Chelsea Monica Ignacia Sihite baru aja sukses mengalahkan Magnus Carlsen. Nah, buat kamu yang belum tahu nih, Carlsen ini adalah Grandmaster asal Norwegia yang memegang peringkat 1 dunia sebelumnya. Kemenangan luar biasa ini diraih Chelsea dalam sesi catur simultan di Hong Kong nih teman Pro 2. Jadi dalam sesi itu, Carlsen main menghadapi 25 papan sekaligus dalam satu waktu. Dan kerennya, dari seluruh lawan yang dihadapi sang juara dunia, cuma Chelsea yang mampu menumbangkannya. Waduh. Walaupun hasil pertandingan simultan ini emang gak mempengaruhi peringkat resmi FIDE, tapi tetap aja menang lawan peringkat 1 dunia itu emang prestasi yang luar biasa banget gak sih? Pokoknya sekali lagi selamat, congrats buat Chelsea Monica, okay? Dan bikin bangga banget deh nih ya sebagai sesama perempuan. Oke deh, itu dia info seru terakhir yang bisa aku share ke kamu semua ya. Jadi mudah-mudahan bisa nambah insight kamu di sore hari ini. Seru-seru banget kan obrolan kita dari tadi pagi ya, Pro 2 Hitlist sampai sekarang. Terus semoga deretan info dan juga lagu-lagu asik yang udah aku puterin bisa nemenin sekaligus bikin kamu lebih semangat lagi. Jadi mood booster kamu juga buat nemenin sisa aktivitas kamu di hari ini. Saatnya aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Terus dengerin program-program seru lainnya yang ada di selanjutnya sore ceria bareng Jody ya, yang bakal nemenin kamu setelah ini. So make sure you don't go anywhere, stay tuned only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1900.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Mari kakak, smartphone terbaru kakak.
1: Aku mau handphone yang paling canggih dan yang paling mahal.
0: Ada, nih handphone keluaran terbaru. Fitur lengkap, kamera bisa bikin cantik.
1: Wih, bisa buat sosial media nggak ini?
0: Bisa dong, sosmed doang bisa dibuka dengan mulus, cepat kalau pakai handphone terbaru ini mbak.
1: Wah, boleh dicoba dulu nggak?
0: Boleh, nih.
1: Buka sosmed dulu ya. Wah, cepat ya. Apa? Artis ganteng kesayangan aku meninggal karena kecelakaan. Share ah, rest in peace kesayangan aku.
0: Mbak-mbak, jangan langsung percaya, kalau aja hoax.
1: Ah, ini ada beritanya kok, ada fotonya lagi.
0: Hati-hati mbak, lihat dulu sumber beritanya dari situs resmi dan terverifikasi nggak? Fotonya asli nggak? Jangan-jangan foto hasil manipulasi. Penyebar hoax bisa terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, yang isinya, setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Gimana mbak, jadi beli handphonenya nggak?
1: Bisa dicicil nggak?
2: Pesan anti hoax ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: 24 hours, it's music station.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau

0: Cirok Kusini dan Fumi Tamekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri. Menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.
1: It's Music Trap Day.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

0: Rame Kamu. 2FM.
1: Ya, Nazabu Musufum Rufi Manado, teman terbaik kamu. Welcome back. Bagaimana di judi dimana kalau bukan di sore ceria pada sore hari ini. Ya, teman berdua ketemu lagi ya bersama aku di sore ceria. Setelah kemarin bersama aku juga di pada selamat pagi teman berdua. Kali ini detik ini, hari ini, sore ini bersama aku kembali di sore ceria. Dan seperti biasa aku akan welcome semua sampai dengan pukul 7 nanti ya teman berdua. Dan aku juga akan bagikan informasi-informasi yang terkini, up to date juga tentunya ya, yang wajib kamu harus tahu dan diselingi dengan lagu-lagu yang catchy yang wajib komentarkan, yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semua ya teman berdua. Dan aku juga tidak bosan-bosan terus mengingatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa kamu dengarkan melalui mensep.fm.fm.ado saja, tapi siaranku ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini juga bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resminya RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis. Jadi kamu gak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean apapun lagi. Gak boleh cek sekarang atau nanti juga tidak boleh. Kok tidak boleh sih? Nanti juga boleh. Tidak apa-apa. Itu dia maksudnya. Oke teman berdua, dan setelah ini akan ada informasi selanjutnya dari aku. Penasaran? Kalau penasaran stay tune terus dong. Mereka kalau bukan di 97.7 Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: This is 97.7 for the

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, kamu sering susah tidur? Coba deh sahabat kreatif mulai konsumsi pisang dan kacang almond. Karena pisang mengandung melatonin dan triptofan yang nantinya diubah menjadi serotonin dan dapat membantu kamu agar bisa tidur. Pisang juga mengandung magnesium yang membantu meredakan otot-otot tubuh yang tegang sehingga kamu merasa lebih rileks. Sedangkan kacang almond dapat menstabilkan irama jantung sehingga bisa membuat cepat mengantuk dan membuat hormon tidur bekerja dengan baik.
0: Flash Info.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: apa cuaca hari ini?
1: Ya, info perakiran cuaca untuk hari ini, untuk malam nanti, wilayah Sulawesi Utara, edisi Kamis 8 Juni 2026. Oke, untuk Kota Mado, Bitung, Temohon, dan Kota Obagu, malam nanti diperkirakan akan terjadi awan tebal. Ya, lalu selanjutnya, untuk Kabupaten Minahasa, begitu juga untuk Kabupaten Minahasa, yang malam nanti diperkirakan akan terjadi awan tebal. Begitu juga untuk Minahasa Utara, Selatan, dan juga Tenggara, yang malam nanti diperkirakan akan terjadi awan tebal. Dan selanjutnya, untuk Kabupaten Bolmong, yang malam nanti diperkirakan akan terjadi awan tebal juga. Nih ya, teman-teman, begitu juga untuk Kabupaten Bolmong Utara, Selatan, dan juga Timur, yang malam nanti diperkirakan akan terjadi awan tebal. Dan terakhir untuk Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut, yang malam nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja. Terkecuali untuk Kepulauan Sitaro, yang malam nanti akan diperkirakan akan terjadi awan tebal. Oke, jadi itu dia teman-teman, info perakiran cuaca kita untuk hari ini ya. Malam nanti untuk wilayah Sulawesi Utara yang rata-rata di sini terlihat akan terjadi awan tebal semua ya. Terkecuali untuk Kepulauan Sangihe dan Talaut, yang malam nanti diperkirakan akan terjadi berawan. Ya, semoga tidak hujan lah ya malam nanti. Oke teman-teman, dan next line ini akan ada informasi selanjutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dong. Baik, kalau bukan ini, Zabung Bersambung Produk Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: 24 Hour Kids Music Station.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hits Music Trending.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Pro 2 FM Manado, teman-teman.

0: Permisi, ini pesanannya, ayam bakar.
1: Ya Mika, coba dikit ya.
0: Soto ayam.
1: Kalau yang ini pesanannya Andre. Cicip ini Andre.
0: Minumnya orange juice sama es teh manis.
1: Wih, seger nih.
2: Nih, biasaan deh, semua makanannya diembat.
1: Ya elah, dikit doang, pelit banget sih jadi orang.
2: Sedikit atau banyak, tetap aja ngambil milik orang. Sedikit atau banyak juga sama-sama korupsi. Jadi jangan biasain deh budaya korupsi. Dari yang kecil atau sedikit, ya gitu, lama-lama jadi kebiasaan.
0: Permisi, ini kembaliannya 25.000.
1: Makasih, aku ngambil 5.000, 20.000-nya balikin ke Mika.
3: Korupsi berawal dari hal-hal kecil. Jangan biarkan dia tumbuh besar dan menjadi kebiasaan. Mari buang jauh-jauh budaya korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: This is 97.7 Pro 2 FM.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, rekor perpustakaan terbesar di dunia dipegang oleh The Library of Congress di Washington DC, Amerika Serikat. Perpustakaan ini memiliki koleksi 28 juta buku yang disimpan dalam rak sepanjang 532 mil. Untuk mengitari rak ini harus menggunakan mobil dengan kecepatan 70 km per jam, membutuhkan waktu 8 jam tanpa berhenti. Benar-benar dahsyat kan sahabat? Berikutnya, rekor kedua dipegang oleh The British Library yang mempunyai koleksi 18 juta buku.
0: Flash Info.

0: selfish.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
2: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, dia ngezikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan.

0: Melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kami.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Flash Info.
1: Taman Monumen Perdamaian Hiroshima adalah sebuah taman peringatan yang terletak di Hiroshima, Jepang. Taman ini didedikasikan untuk kota Hiroshima yang menjadi kota pertama di dunia yang dihancurkan oleh bom nuklir dan juga untuk mengenang jasad warga yang menjadi korbannya. Kemungkinan ketika itu ada sekitar 140 ribu jiwa yang meninggal dunia. Dan api di Monumen Api Perdamaian Hiroshima ini telah menyala sejak tahun 1964 dan akan terus menyala sampai semua bom nuklir di planet ini dihancurkan. Taman ini berdiri di daerah yang padat dengan bangunan komersial dan perumahan, dan taman ini didirikan di lapangan terbuka yang tercipta akibat ledakan nuklir.
0: Flash Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.
3: 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: 97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman berdua, bareng Jihan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di tengah situasi yang gloomy banget ini. Aku bakal nemenin kalian, of course, gak cuman aku aja. Tapi ini juga bakal ada music live chat nanti yang bakal nemenin kalian. Siapa guestnya? Nanti bakalan aku kasih tahu ya teman-teman berdua. So make sure tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Tujuh koma tujuh.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: FM, teman terbaik kamu.

Alright teman-teman, masih bareng Jihan yang udah gak sabar. Ini sebenarnya siapa aja sih guestnya? Jadi guestnya ada dua nih buat temen Pro 2 malam hari ini di Music Live Chat. Ada Syah Raffi dan juga Rini yang tentunya bakalan dipandu sama host Edit dan juga Davi. So make sure tetap dengerin Pro 2 FM ya teman-teman Pro 2, biar kalian tahu obrolannya seseru apa sih. Dan juga kalau mau tanya-tanya boleh banget langsung ke Pro 2 Jakarta. So don't go anywhere, karena akan ada Music Live Chat yang seru abis ini.

0: Surprise.
1: Wow, selamat malam Indonesia.
0: Selamat malam Indonesia.
1: Wow, we back teman Pro 2 Indonesia. Akhirnya gue bareng sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Jam.
0: Lagi-lagi-lagi gimana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
1: Kalian jadi enak pagi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi morning person ya.
0: Gak apa-apa. Jadi gak kita apa-apa kebagi sih. Dua gitu.
1: Oh iya benar, benar.
0: Ya begitulah dunia tiba-tiba ya. Tapi gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya teman lo dua. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
0: Gue paling happy, sebenarnya gue bukan happy, iri.
1: Kenapa?
0: Ngeliat lo pas bareng sama, kemarin tuh ada artis-artis keren ya. Banyak. Ade Govinda.
1: Ade Govinda juga sempat terus siapa lagi?
0: SO7 tuh.
1: Yo, soalnya emang sih gokil banget ramai banget di studio sih.
0: Iya, gua enggak. Ya kan? Gua lagi apa? Gua enggak dapat kesini juga kemarin.
1: Iya, kalau ada air juga, Bro.
0: Iya sih. Ya, tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
1: Yes.
0: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman Pro 2.
1: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
0: Yes. Bener. Biasanya sama memang suami. Memang suka berkolaborasi bareng sama suaminya.
1: Bikin lagu sama suaminya. Yep. Sekarang sama suaminya nih.
0: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini.
1: Yo,
0: lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship gitu kan. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
1: Yo, nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga
0: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105.
1: Aku bisa langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya.
0: Benar.
1: Aja di live chat YouTube RR Jakarta.
0: Kalau gitu jangan malu-malu dulu karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
1: Music Live Share.

0: Alright teman bro, kita sudah di Music Live Chat. Yang tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Ini Syarafi.
1: Halo. What's up?
0: Apa kabar?
2: Baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan. Kita
1: keren-keren sekali. Bener. Ada Syarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging. Tapi kalau dari cerita tadi sih Dewi lebih challenging.
0: Iya. Apa kenapa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Bro 2 Banten. Harusnya tadi gue mampir.
1: Iya, harusnya mampir lu. Katanya lu siaran dari sana katanya.
0: Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Syarafi?
2: It's been good, alhamdulillah. I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Okay.
2: So it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always excited.
0: Okay.
1: Oh. Tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya
0: soalnya. Yeah. Ini kelihatan sih di apa namanya in frame. Lo lagi depan kamera.
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syarafi.
1: Apa tuh?
0: Syarafi tuh kalau udah ngulik masih dia mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih. Jadi kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Iya. Gue pernah main remote control sama dia.
1: Iya.
0: Di Blok M.
1: Wow, quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, sumpah serem sih.
0: Terus kayak bener, main.
1: Wow.
0: Jadi Syarafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lu? Apa ya, gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malam, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulik-ulikan baru ya? Masih ulikan yang sama aja ya?
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi nggak ada yang gading.
2: Sepeda ngetren.
1: Sepeda
0: lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Bener.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Syarafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi ini lagi yang paling baru adalah ngulik lagu nih katanya nih.
2: Benar.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal. Setelah itu gue ketemu Karimi. And kita ngobrol. Akhirnya kita an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karimi berarti gimana? Gimana ceritanya?
2: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B. Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini kira-kira siapa ya, and then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave. Jadi pas banget.
0: Wah bisa gitu ya.
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentok juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karimi sih. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada enggak lagu apa namanya lagu lu yang lain gitu yang lu pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lu bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih.
0: Karena unik sih sebenarnya.
1: Unik sebenarnya.
0: Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version.
1: Iya. Maksudnya apa? Maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, okay nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kan? Atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one sided, selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh, kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Okay. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang nih zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi emang gini deh, lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih, oke.
2: Maksudnya kayak, apalagi dalam konteks relationship, kayak lo ketemu orang baru, terus kayak sekali dua kali ketemu, dia langsung kayaknya, Devi orang gini deh, kayaknya gini deh, gitu loh. Kan sering kayak gitu, dan waktu itu, I was tired of being misunderstood. Akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini, ternyata kayak dari perspektif cewek, kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita, quote unquote, tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga, maksudnya mungkin ya, dari perspektif cewek dia berhati-hati kali ya.
2: Betul.
0: Karena dia takut gitu.
2: Bener.
0: Ketemu Edit sekali, red flag.
1: Aduh. Apa sih red flag? Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
0: Apa red flag lo, Edit?
1: Aduh, red flag gue. Apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact, nih fun fact aja ceritanya.
1: Apa?
0: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya.
2: Seberapa benar?
0: Jadi benar banget deh. Surprise ini gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda. Kanan itu gimana orang lain melihat lo. Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya. Nah kalau dari perbacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
2: Karena
0: jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside. Tapi sebenarnya di dalam, inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey.
1: I see.
0: Mungkin lo harus di palm reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja ya. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih?
0: Iya kan? Kalau lu gimana, Vi?
2: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat perasa gitu. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Bener sih. Iya.
0: Tapi sama juga.
1: Iya, benar.
0: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar enggak salah paham tentang Raffi.
1: Asik.
0: Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue nggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak. Tapi menurut gue, ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue, I'm Scorpio, October. Jadi kayak, biasanya gue selalu baca Scorpio itu punya trust issue. Gue punya trust issue. Jadi kayak, maybe to bring out the real side of who I am, gitu kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard to do buat gue.
0: Untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Bener.
0: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat dan menurut saya Raffi ya jadinya sangat paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Ngobrol dua nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Pastinya langsung mau putar aja.
1: Boleh kali ya? Mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham. Kali ini sama Rini Wulandari, teman berdua. Kalau gitu langsung aja ini dia. Salah Paham lagi.

0: Alright, welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syahrafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
1: Siap.
0: Barengan sama Rini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi.
1: Oh, dari versi yang lama.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Itu tuh monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Oke.
2: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lu tahu film itu enggak?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolog ke Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gua kepikir kayak masuk kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini enggak? Ke dalam lirik enggak?
2: Enggak kayaknya. Kayak enggak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
1: Oh. Oke.
2: Dan and honestly I never like anyone the way that I liked you, gitu loh. Kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan kalau orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time penting banget.
0: Penting.
1: Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya.
0: Betul, biar gak ada salah paham ya.
1: Iya, betul. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya, gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
0: Benar-benar.
1: Itu yang penting sih. Wow. Tapi nih ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, momennya gerasa-gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen-pengen banget, tapi kayak gak enak lagi. Terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh. Karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu.
1: Jadi orang lain
0: capek. Bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu. Kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak. Ngomong memang gampang.
0: Bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar.
0: Bener. Alright. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari mungkin dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini nggak sih? Insight nggak sih?
2: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
1: Okay.
2: Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dia nyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: I was like holy.
1: Manual saya coter.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
2: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu nggak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia, but like it's in her, she is stylish, she is full of personality, she is full of taste, and itu nggak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang ya gue pengen nih ketemu musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian. Maybe that's the word, but like menurut gue relevansi itu tidak ada usianya. And it's just there gitu loh. Style, she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomong soal salah paham, lo setuju gak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya. Kalau ada bibit bobot bebek. Dan biasanya tiga ini itu leading tuh salah paham.
2: Ya ya ya. Terus setuju ya, bang? Gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebet itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda.
2: Sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar, maybe.
1: Iya sih. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
0: Menurut gue, gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting
0: ya? Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tahu, gue kayak gue harus kayak ya gue harus lihat dia gitu.
1: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
0: Yeah.
1: Cinderella.
0: Yeah.
1: Terus abis itu Titanic.
0: Nah
1: betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam, yeah, yeah, menyambung.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah,
1: tapi ini nggak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok.
0: Lah,
1: standar itu dia. Ada yang bilang, ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ah. Ada yang bilang itu bare
2: minimum. Aduh, berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Iya.
0: Nah, akhirnya ya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah, betul. Itu dia.
1: Nah, ini salah paham ini penting sih.
0: Betul.
1: Jadi lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
1: Itu komunikasi dua arah. Eh, seru banget ya ngobrol dua. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
0: Waduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Syahrini sih. Oh, itu.
2: Apa namanya?
1: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Oh, benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
1: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
0: Jawabannya
1: apa?
2: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman.
2: Thank you. Masuk tuh.
1: Oh, ada tebakan lagi boleh masuk tuh.
0: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi, gue juga gak tahu.
2: Masuk tuh.
1: Gakil. Joshua, kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
0: Yes, buat teman-teman berdua juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Masih abis ini kita bakal sih seru-seruan bareng sama Syah Raffi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Kita masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game. Abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu ini juga Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh. Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
1: Apa?
0: Mungkin What do you think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya. Boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang trend.
2: Oke,
0: kalau gitu langsung aja What do you think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: Takut, takut salah.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini kan menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya, benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Oh,
2: kayak gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, yeah. Seneng so, aja ya.
2: Yeah, but maybe overrated. Okay. Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
2: Maybe it is overrated if you bela-belain untuk menunggu kayak
0: ngantri 3 jam.
2: 3 jam for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Nanti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Oke, okay, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Coba.
1: Oke, okay, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why, karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google mudah, kan ya, lebih mudah kan jadinya everything that you search for dikompil dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Dan yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini loh, Beyblade kan juga ada resale value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah, itu sekarang gue cari tahu resale value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra. Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Base. Flavor Base ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade itu di Flavor Base, man.
1: Wow.
2: Satu malam. Mungkin lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih, masih belum pede gue kalau lawannya. Gitu-gitu ya.
1: Pro ya. Oke.
0: Okay, alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship. Hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Iya. Yeah. agak setuju sih gue dengan.
1: Oke. Okay.
2: Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But like menurut gue, it is very very. Gue kebayangnya it's gonna be very hard sih. Kayak it requires a lot of commitment. Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before you go do long distance gitu loh menurut gue. And it's very hard apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan? Belum.
0: Oke.
1: Alright.
0: Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
0: Tidak mungkin.
2: Gak tau ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, kayak gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lawan di belakangnya.
1: Okay.
2: Kalau lo perhatiin, kalau lo mau misalnya nganterin somebody pulang lah, itu kan banyak didebatkan gue kayak if you kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja
0: melakukan
2: itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Kalau menurut lu gimana sendiri? Lu yang lempar pertanyaannya.
1: Oke. Okay. Kalau menurut gue sebenarnya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan nggak sih?
0: Oh bisa.
2: Mungkin sudah rephrase sih, kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo nggak ada mungkin kalau lo bener-bener sama sekali nggak ada rasa. Mungkin ya.
0: Okay. Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga sih.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul.
0: Duh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Masih ada lah.
0: Oke. Alright. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch, basically. Okay. Menurut gue, there's something charming about kita, human beings, dimana kayak we are not perfect. Okay. So menurut gue, imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih. Gitu. Yeah.
0: Berarti lo secara, lo kan musisi, tapi lo gak ada rasa apa sih ya, takut gitu lah. Kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue, musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang nggak mesti orang yang bikin, nggak apa-apa. Untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot di replace sih.
0: Iya sih, benar sih. Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin enggak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright, itu dia.
0: Terakhir nih.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karimi di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek, cowok, ya kan, yang lagi salah paham. Kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi. My new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube.
0: Okay.
2: Dan tapi yang paling penting, you guys got a request di
0: Produk FM.
1: Udah tahu bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya request ya lagu
0: Salah paham lagi
1: di Produk FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
1: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman berdua jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @Syarafi_.
0: Oke. Alright. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_.
1: Benar-benar. Alright.
0: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman berdua yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produ FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke, kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Dan gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Alright. Kita signing out dulu. Bye. Music Live Chat.

0: 老子们翻不住 Jakarta， 那么 under my camo。
1: Yo， what's up Jakarta？
2: kita vibes MC ya masih ada ya.
0: Yang belum tahu, buruan cek Instagram di @pro2fmjakarta soalnya kita habis nge-MC ke beberapa sekolah.
2: Ya, hey, kita main sekolah kemarin bro, seru banget ya.
0: Seru banget sih itu sih.
2: Siapa buat lo yang mungkin
0: salah satunya
2: yang malam ini lagi dengerin.
0: Yeah. Dan kita bertemu lagi di malam hari sama Pro2
2: yes.
0: Berdua.
2: Betul.
0: Dengan pastinya nanti info terup to date yang kita bakal bahas.
2: Gokil.
0: Di malam hari ini ya.
2: Betul.
0: Dan pastiin buat kamu buat ikutan di mana, Dit?
2: Di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: Pastinya bisa langsung juga ke Instagram
2: yes.
0: Di @pro2fmjkt teman Pro 2 ya.
2: Kita pasti bakal balik lagi ngobrol-ngobrol soalnya soal yang seru-seru lah ya pokoknya. Jadi
0: betul.
2: Pastiin buat stay tune terus.
0: Yoi, karena abis ini bakal diputerin Before You Go, Louis Capaldi.
2: Yes.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari. Teman terbaik.

97,7 Pro 2 FM, teman-teman baik kamu. Hai teman-teman yang Pro 2, bareng Jihan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, soalnya aku bakal nemenin kalian sampai jam 11 buat curhat-curhat hari ini. Apa yang lagi kalian rasain, apa struggle kalian atau lagi bahagia, cerita dong ke sini gitu ya. Aku bakalan nemenin kalian dan juga aku mau ditemenin sama kalian dengan cerita-cerita kalian. Di WhatsApp boleh, telepon boleh di 0851-908-8977. Terus juga kalian boleh juga di DM aja at Pro2Menado 2-nya pakai angka. Kalau nggak terlalu privacy, nggak pakai anonymous gitu kan, kalian boleh banget di comment sectionnya Rere Digital kok ngasih tahu aku atau teman-teman Pro2 lainnya. Mulai dari kisah cinta atau struggling yang lagi kalian jalanin, atau bahkan sesuatu hal yang awkward moment, boleh banget yang terjadi hari ini. Aku bakal nungguin ya. Sekali lagi di 0851-908-8977, di DM at Pro2Menado 2-nya pakai angka, dan juga di RR Digital juga boleh. Aku tungguin pakai lagu dari Hozier, Too Sweet, ini dia.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, hingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani

Menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan tiga sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Sebelum kita lanjut teman-teman berdua, aku cuma mau ngingetin ada aplikasi yang namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Perdua FM dimanapun dan juga kapanpun. Gak harus ribet mikirin sinyalnya dan lain-lainnya gitu kan, radio monitor di rumah atau di mobil, karena pakai handphone aja nggak usah repot, nggak usah ribet gitu. Dan yang paling penting, informatif banget di dalamnya, karena kalian bisa tahu penyiarnya siapa aja, segmennya apa aja. Dan kalau misalnya kalian pengen kirim-kirim salam, request gitu kan, join di curhat-curhat kayak hari ini, itu tuh udah ada fitur yang namanya kolom komentar atau comment section yang bisa kalian akses. Nggak usah repot, udah all in one. Tunggu apa lagi, langsung aja di download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian. Energy, energy. Hit music, hit music, hit music. Your number one station in your heart. The music, the music.
1: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single loh.
2: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

banyak cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: This is 97.7 Produ.

0: sekosan.
1: Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka

0: cross your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Hours, it's music station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Energy, energy, energy.
4: Hit music, hit music, hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music, the music.
5: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipake langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
1: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: kok belakangan heboh banget ya soal ketahanan pangan? Biasa aja kali, bercocok tanam itu kan urusan para petani.
1: Heh, sadar loh, urusan pangan itu bukan cuma urusan petani. Kita juga harus ikutan jaga dong, mau kelaparan loh.
0: Hah? Ikutan jaga? Gimana sih caranya?
1: Ya mulai dari hal kecil aja, kayak nggak buang makanan, terus beli produk lokal, atau bisa juga nanam sayur di rumah. Kalau kita mandiri pangan, negara juga pasti kuat.
0: Oh gitu ya, gampang juga ya ternyata.
1: Iya makanya, yuk jadi anak muda yang keren dan peduli pangan, jangan cuma tahu makan doang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Tujuh koma tujuh.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati. Bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Teman berdua, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 18 Juni 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam hari nanti. Dan nantinya kita akan berjumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Masa Tuh Manado.

Selamat pagi teman Pro 2 di Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado, teman-teman ikuti melalui FM 97.7 MHz. Kembali membawakan program acara kami di 19 Juni 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Dari Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Doh, kenapa Kang? Kita begini terus ya.
1: Woi, kenapa nggak ini? Rupa banyak pikiran, Dang.
0: Iyolah, kita ini nih boleh itu Kang, mau hidup begini terus, masih minta doi orang tua, berasa bagaimana itu kita hidup ini, noh.
1: Nah, so tabuka toh ngapi pikiran sekarang, Alif. Kalau tuh hari kan ngapi pikiran masih di game online.
0: Kita ini sekarang mesti berpikir masa depan, Kang. Kalau kita mau berpikir begini terus ke siang, nyana akan mau maju. Nah, kalau kita so kerja, pasti kita so boleh kasih sana orang tua. Deng kalau tapi orang tua minta ini itu, pasti kita kasih. Deng pastinya, kita juga boleh mengentaskan kemiskinan.
1: Makanya, nggak dari sekarang so boleh cari kerja. Sekarang so agak sedikit gampang cari kerja, Alif. Apalagi sekarang so ada DP nama sistem online. Kasih masuk lamaran online, tapi nggak mesti hati-hati juga. Sekarang sebanyak sekali itu kedok-kedok penipuan.
0: Siap, oke deh, mulai sekarang kita semua cari kerja, Jo.
1: Cakep deh, nah kalau nggak nasib sukses, jangan lupa pak kita, oke?
2: Jazz Music Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu bahwa faktor genetik rupanya menjadi salah satu penyebab mengapa seseorang sulit untuk bisa bangun pagi? Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Rockefeller University menemukan 1 dari 75 orang mempunyai mutasi genetik yang membuat mereka sulit untuk bisa bangun pagi. Bagi orang-orang ini, bangun dan beranjak dari tempat tidur di pagi hari adalah hal yang sulit untuk dilakukan meski sudah berusaha keras. Ini dipengaruhi oleh mutasi gen CRY1 yang memperlambat jam biologis internal tubuh. Jika orang normal akan mudah mengantuk di malam hari dan bisa bangun di pagi hari dengan segar, orang dengan mutasi gen ini punya jam biologis yang berbeda. Mereka tetap akan energik di saat orang lain tertidur, tapi kesulitan untuk bangun dan beraktivitas di pagi hari. Kamukah orangnya?
0: Flash Info.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

0: Eh ya, mana so tau ini kafe siapa punya?
1: Siapa? Ngana?
0: Ya bukan, no. Ini kafe Rina punya, dang. Rina, dang, yang tuh kelar SMA Sophie lanjut kuliah di kota.
1: Hah? Masa, Le? Kayak boleh dia kongso dari kota kompipa buka usaha di kampung, dang?
0: Ih, bagus, Tre. Zaman sekarang, sebanya tahu anak-anak muda balik ke kampung, bikin usaha. Jadi boleh buka lapangan kerja for teman-teman di kampung, yang bantu pertumbuhan ekonomi, iya toh?
1: Oh, iya sih, betul juga. Ternyata anda sangka ke tukang, dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kampung, boleh bikin torang semua ada perubahan yang cukup besar, Kang.
0: Nah iya, no. Makanya torang gak usah malu atau minder. Bikin jauh dulu perubahan dari torang pe kampung sendiri. Pasti mau mendampak kok ke luar kota.
1: Oh, oke. Mulai sekarang kita lihat semua bantu program pemerintah for sama-sama bangun torang pe

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, biasanya jumlah populasi di suatu wilayah lebih banyak perempuan dibanding laki-laki kan? Namun, berbeda dengan yang terjadi di Pulau Faroe. Pelan-pelan, para gadis di pulau yang berpenduduk 50 ribu ini menghilang. Para gadis di tempat ini kebanyakan memilih keluar pulau untuk belajar dan bekerja. Para gadis di Kepulauan Faroe banyak yang memilih pergi ke London atau Oslo dan mereka tidak pernah kembali. Kondisi ini menyebabkan kepulauan yang terletak di antara Norwegia dan Skotlandia ini kekurangan perempuan. Akibatnya, para pria kesulitan untuk menemukan pasangan. Solusinya, mereka mencari pasangan keluar wilayah Kepulauan Faroe. Salah satu negara yang menjadi favorit mereka adalah Thailand dan Filipina. Para lelaki jomblo tersebut mencari pasangan melalui situs kencan online. Selain itu, beberapa pria berburu jodohnya melalui media sosial. Sebagian yang lain melalui mak comblang dari pasangan-pasangan yang lebih dulu menikah. Di Kepulauan Faroe ini, jumlah laki-laki 2.000 lebih banyak dibanding perempuan. Saat ini, lebih dari 300 perempuan dari Thailand dan Filipina telah menikah dengan pria dari Kepulauan Faroe. Mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang sangat berbeda dengan negara asalnya.
0: Flash Info. Are you feeling this?
2: Hit music. Ready for our hit music station. Program teman terbaik.
3: Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorit netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.

0: kita belum self reward katanya. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overpriced, barang murah takut DP kualitas yang bisa.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iyo no, Mar masih bingung kok ini kita no. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, Nah?
1: Ya tuang, sekarang Komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal ngana mau pilih. Soal harga, ndak usah ngana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tas simpang for tabungan.
0: Oh, iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

0: Music.
1: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Sepada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Good morning teman berdua, sepeda, selamat pagi teman berdua. Selamat pagi berkemana ada dan sekitarnya. Tebak hari apa sekarang? Yes, bener banget. Akhirnya kita sampai juga di hari Jumat ya, di tanggal 19 Juni 2026. Dan hari krusial juga ya, dimana kita juga harus nyelesain dulu nih sisa-sisa tanggung jawab minggu ini sebelum kamu benar-benar libur di weekend nanti. Buat kamu yang sekarang lagi di jalan ya, mungkin ya, walaupun masih pagi banget, siapa tahu ada yang udah di jalan gitu kan ya, udah nemuin kemacetan gitu kan ya, atau mungkin yang baru bangun gitu ya, atau yang mungkin lagi scrolling-scrolling medsos aja, terus habis itu juga yang lagi mau prepare gitu ya untuk aktivitas sambil nahan ngantuk gitu. Kumpulin lagi yuk fokusnya, yuk kumpulin dulu nyawanya ya, ayo bangun. Jumat pagi kayak gini emang paling benar banget buat dinikmati dengan kepala dingin nih teman berdua ya. Kalau kepala juga udah mulai mumet karena udah kepikiran tumpukan tugas ya, kamu boleh kok ya tarik napas sebentar, rehat sebentar, stretching tipis-tipis gitu kan ya. Atau mungkin kalau misal kamu agak siang nih aktivitasnya, sekarang boleh diisi dengan olahraga dulu biar seger gitu ya. Terus nanti habis itu cari sarapan deh ya kan. Terus juga ngopi, jangan lupa biar gak ngantuk. Pokoknya bikin suasana hati kamu secil mungkin, biar kerjaan yang berat pun juga jadi kerasa ringan. So sambil nemenin kamu gitu ya buat menjalani aktivitas di hari Jumat ini, bareng lagi sama aku Vika Hamzah di 97.7 FM Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Pastinya aku nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Aku bakal puterin playlist terbaik yang dijamin bisa bikin naikin mood kamu dari yang tadinya flat jadi super happy pastinya. Selain lagu-lagu yang enak juga, pastinya bakal ada info menarik dan juga topik obrolan yang lagi hangat biar kamu tetap update juga gitu ya. Nah sebelum kita ngobrol lebih jauh, sekarang kita simak dulu berita terkini di Info Pro 2 ya teman Pro 2, karena aku punya beberapa informasi paling hangat dari macam-macam nih yang siap aku bagiin buat kamu. So langsung aja kita masuk ke Info Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Kita mulai dari kabar breaking news ekonomi nasional dulu nih ya teman Pro 2 untuk pagi ini. Demi meredam penguatan dolar Amerika Serikat, Bank Indonesia memutuskan kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 BPS menjadi 5,75%. Langkah cepat ini diambil BI sebagai respon terhadap tekanan nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung melemah. Dengan menaikkan suku bunga acuan, BI berharap aset berbasis rupiah bisa jadi lebih menarik bagi para investor sehingga aliran modal masuk lagi ke dalam negeri dan nilai tukar rupiah bisa kembali stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global sekarang.
0: Info Pro 2 FM.
1: Masih dari info kebijakan nasional, teman Pro 2, yuk langsung aja kita dengerin. Kementerian ESDM memastikan akan mulai mengimplementasikan program biodiesel B50 atau B50 secara penuh di Indonesia mulai 1 Juli 2026. Langkah ini diambil sebagai strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan ketergantungan impor BBM. B50 sendiri adalah bahan bakar solar dengan campuran 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit domestik. Dan lewat program ini, negara diproyeksikan bisa menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026, menyerap jutaan tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca. Setelah B50 atau B50 ini, pemerintah juga bersiap uji jalan untuk bioetanol E20 atau E20.
0: Info Pro 2 FM.
1: Selanjutnya ada kabar nasional yang bikin bangga banget nih teman Pro 2. Daftar kekayaan alam Indonesia baru aja bertambah setelah para peneliti resmi mendeskripsikan spesies baru burung berkicau yang ditemukan di Kepulauan Babar, Maluku. Burung cantik ini diberi nama kipasan ceria, dan meskipun wilayah sebarannya terbatas di pulau kecil, untungnya burung ini masuk dalam status aman alias belum terancam punah karena mereka pintar beradaptasi bahkan di lingkungan yang sudah banyak aktivitas manusianya. Penemuan ini juga jadi bukti kalau alam Indonesia memang sekaya itu dan masih banyak menyimpan rahasia yang belum terungkap.
0: Info Pro 2 FM.
1: Kita beralih ke kabar gembira buat kamu para gamers nih, teman Pro 2. Rockstar Games resmi mengumumkan lewat akun X mereka kalau pre-order game super dinanti yaitu Grand Theft Auto atau GTA 6 bakal dibuka mulai Kamis 25 Juni 2026 nanti. Pengumuman ini juga dibarengi dengan rilis box art resmi gamenya. Nah, buat kamu yang nungguin cuplikan gameplay terbaru, kabarnya trailer ketiga bakal menyusul setelah pre-order dibuka. GTA 6 sendiri dijadwalkan rilis resmi pada 19 November 2026 khusus untuk PS5 dan Xbox Series XS. Dengan latar kota Vice City dan duo protagonis Jason dan Lucia, gimana? Tabungan aman atau mau nunggu trailer 3 dulu nih?
0: Info Pro 2 FM.
1: Info terakhir, dunia animasi lagi dihebohkan sama rilisnya teaser trailer pertama Shrek 5 oleh DreamWorks Animation. Ini jadi momen kembalinya Shrek, Fiona, dan Donkey ke layar lebar setelah 17 tahun absen sejak film terakhirnya di tahun 2010. Menariknya, jajaran pengisi suara asli seperti Mike Myers, Cameron Diaz, dan Eddie Murphy dipastikan kembali. Nggak cuma itu, aktris populer Zendaya juga ikutan bergabung buat ngisi suara karakter Felicia, putri dari Shrek dan Fiona. Meski banyak fans yang udah gak sabar nungguin filmnya tayang di bioskop tahun 2027 nanti, ternyata gaya animasi barunya sempat memicu perdebatan di medsos karena dinilai agak beda dari versi klasiknya.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Itu dia 5 informasi hangat yang udah aku rangkum di Info Pro 2 di pagi hari ini ya, untuk hari Jumat 19 Juni 2026. Dan setelah ini kita bakal balik lagi ke deretan lagu yang paling enak buat nemenin Jumat pagi kamu, buat bikin mood Jumat pagi kamu juga jadi happy dan ceria. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

love. We've got to figure us out. Quick.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, dijamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

Fir sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: satu hari kerja lagi ya, harus tetap semangat. Dan biar momen Jumat tanggal 19 Juni 2026 ini makin asyik, pas banget juga kalau kita nikmatin sambil pilihan sarapan yang favorit kamu aja gitu ya, biar bisa jadi mood booster. Terus habis itu juga jangan lupa seruput kopi atau teh hangatnya, biar fokusnya langsung kelok gitu ya. Apalagi di jam sekarang udah jam 6 lewat 37 waktu Indonesia Tengah gitu ya, harusnya suasana juga lagi produktif-produktifnya dong ya kan. Dan biar gak stres nih, kamu udah kebayang gitu kan ya, tumpukan tugas atau kerjaan gitu ya. Kuncinya satu, pokoknya bawa santai aja. Beneran deh, bawa santai aja, nikmatin prosesnya. Dan jangan lupa pasang playlist favorit kamu. Atau kalau misal kamu gak mau ya pasang playlist favorit kamu, cukup dengerin Pro 2 aja pastinya. Dan ngomong-ngomong soal playlist, aku juga udah siapin deretan lagu paling juara yang dijamin bisa jadi mood booster lagi nih ya, buat nemenin aktivitas kamu sampai jam 10 nanti. Apalagi buat kamu-kamu yang baru gabung ya di Pro 2 di sepeda pagi hari ini. Jadi buat kamu yang lagi di jalan ataupun yang udah standby di tempat aktivitas kamu pagi ini, make sure jangan kemana-mana ya, tetap stay tune cuma di 97,7 FM Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Katanya kalau pasangan itu punya wajah yang mirip, maka itu yang namanya jodoh. Berdasarkan hal tersebut, sahabat kreatif, dilakukan sebuah penelitian oleh Robert Sajons, seorang psikolog dari University of Michigan. Orang yang berjodoh dikabarkan memiliki kemiripan wajah, entah dari sisi yang mana, saat orang lain melihat mereka akan terasa bahwa pasangan tersebut mirip. Seperti dikutip dari Dyson.com, dilakukan penelitian terhadap foto-foto pasangan yang telah berhubungan selama 25 tahun. Dan hasilnya, masing-masing pasangan memang menunjukkan kemiripan wajah. Dan tahun demi tahun, kemiripan tersebut akan semakin terasa. Ditemukan juga dalam penelitian tersebut bahwa pasangan yang berbahagia memiliki potensi kemiripan wajah yang jauh lebih besar. Umumnya wajahnya akan lebih lebar. Dari pasangan-pasangan yang hidup bersama lebih dari 20 tahun ditemukan bahwa mimik wajah dan juga ekspresi pasangan tersebut semakin mirip. Hal ini juga disebabkan interaksi dan juga komunikasi antara pasangan tersebut membentuk sisir dan juga guratan-guratan di wajah. Misalnya, saat mereka tertawa akan sesuatu, maka akan terbentuk garis-garis yang sama. Dalam penelitian lain, sahabat kreatif, yang dilakukan di University of Liverpool, ditemukan bahwa kemiripan DNA lah yang memungkinkan pasangan menemukan jodohnya. Mungkin secara fisik mereka tidak mirip, tetapi mereka punya banyak kesamaan hal yang dilakukan. Hal tersebut membuat mereka merasa cocok satu sama lain dan gemar melakukan hal-hal yang sama. Tidak heran kalau misalnya kamu jatuh cinta pada orang yang mirip dengan diri kamu sendiri. Jadi, kalau jodoh itu punya wajah yang mirip, apakah itu benar? Dan bisa dikatakan sedikit banyak hal itu adalah benar. Tetapi kemiripan wajah tersebut terjadi saat pasangan hidup berdampingan lama dan memiliki komunikasi yang intens.
1: Flash Info.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan? Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pintar. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi, buat kopi sore ini, kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh, besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
2: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak, mengelola keuangan dari sekarang.

0: Spoiler FM, teman terbaik.
1: Sepada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Jam 7 lewat 4 waktu Indonesia Tengah. Balik lagi bareng aku Vika Hamzah pastinya di Sepadang. Selamat pagi teman Pro 2. Pokoknya masih nemenin Jumat produktif kamu ya. Di tanggal 19 Juni 2026 sampai jam 10 nanti. Aku setia banget pokoknya. Terus teman Pro 2, karena sekarang kan tanggal 19 Juni nih. Nah kamu tau gak sih, kalau ternyata hari ini yaitu tanggal 19 Juni ini sebenarnya diperingati sebagai World Sauntering Day, alias apa coba, hari berjalan santai sedunia. Unik banget ya namanya ya. Aku juga baru tahu tadi, langsung kayak ih lucu banget, gemes. Jadi memang kalau misal mau kita hubungin gitu ya teman berdua, esensi dari hari ini tuh sebenarnya buat ngingetin kita semua juga bahwa di tengah dunia kita nih, apalagi sekarang serba digital, dan karena serba digital juga jadi bikin kita punya habit serba buru-buru, serba cepet gitu ya. Nah untuk hari berjalan santai sedunia ini juga bisa buat pengingat juga ya teman berdua, buat kita sesekali memperlambat ritme hidup kita. Itu gak apa-apa banget loh. Gak usah gerasa-gerusu, pokoknya kurangin stresnya dan coba nikmatin pemandangan serta lingkungan sekitar kita. Lihat yang ijo-ijo gitu kan, siapa tahu ada yang bening-bening. Siapa tahu itu jodoh kamu yang lagi lewat. Aduh halu banget ya, gak apa-apa lah, biar kamu semangat ya kan. Dan kebetulan banget kan momennya juga pas hari Jumat, dimana kita biasanya juga udah mulai lelah sama rutinitas seminggu penuh gitu ya. Jadi kalau hari ini kerjaan atau tugas kamu lagi padat, tetap kerjain dengan kepala dingin. Pokoknya take a deep breath gitu kan ya, inhale, exhale, dan bawa relax aja. Dan biar vibe santainya makin dapet, kita dengerin lagi playlist enak berikutnya yang udah aku siapin khusus buat kamu. So don't go anywhere and stay tuned.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya, yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Kamu pasti pernah kan lihat peta Indonesia? Beribu pulau, berjuta titik koordinat. Dan di setiap titik itu, ada anak-anak kita yang sedang menatap langit yang sama, sambil merajut mimpi yang sama besarnya. Tapi seringkali, sebuah tanya muncul di hati kita. Apakah tempat mereka lahir akan menentukan seberapa jauh mereka bisa melangkah? Karena kita pun sering merasa masa depan yang cerah hanya milik mereka yang beruntung hidup di pusat-pusat kemajuan. Kini sebuah komitmen besar sedang berjalan untuk menghapus sekat-sekat itu. Melalui gerakan inklusif program sekolah Garuda, pemerintah sedang mendekatkan fasilitas terbaik, sains, dan teknologi langsung ke daerah kita. Biaya dan jarak bukan lagi dinding pembatas, karena jalur terbaik kini dibuka untuk semua talenta hebat bangsa tanpa terkecuali. Sebab, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita semua berhak berdiri di garis start yang sama. Dari daerah menuju dunia. Bersama merawat potensi bangsa, mewujudkan keadilan pendidikan yang setara.

0: in your heart.
1: The music. The music.
2: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single loh.
1: Perlu FM, teman terbaik kamu.
3: Sepada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Balik lagi di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Pastinya di frekuensi kecintaan kita, kesayangan kita, 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Oke deh teman Pro 2, karena tadi kan aku sempat nginfo ya ke kalian kalau hari ini di tanggal 19 Juni itu diperingati sebagai hari jalan santai sedunia ya. Buat yang baru gabung, yang baru denger, nah ini jadi hari ini memang diperingati sebagai hari jalan santai sedunia nih teman Pro 2. Nah ngomongin soal jalan santai, aku juga baru aja dapat info yang gemes banget ya, gemoy tapi luar biasa banget ya, dari Guinness World Records. Jadi kenalin nih, ada seseorang, sesuatu namanya Jonathan. Dia bukan selegram, bukan pejabat juga, tapi apa coba tebak? Jonathan ini adalah seekor kura-kura raksasa Seychelles yang tinggal di Pulau Saint Helena. Nah, tahu nggak yang bikin hebat atau spesialnya apa dari si Jonathan ini? Jadi Jonathan ini baru aja memperpanjang rekornya sebagai hewan darat tertua di dunia yang masih hidup dengan usia, tebak, tebak buruan. Usianya 194 tahun, ya ampun, hampir 2 abad guys. Gokil sih, kebayang gak sih tuh, gila ya. Hidup sampai 2 abad apa gak bosen banget. Lahirnya aja diperkirakan paling lambat tahun 1832. Nah, gila tuh, tahun segitu kalian di mana nih? Masih di awang-awang ya. Orang tua juga pada belum lahir pasti nih. Dan zaman itu juga ya, kita belum lahir tapi dia udah mondar-mandir jalan santai di bumi gitu. Dan Gubernur Saint Helena bahkan bilang kalau Jonathan ini udah jadi ikon cinta, ketangguhan sekaligus lambatnya pergerakan yang malah bikin dia bertahan lama menjaga lingkungan. Jadi begitu esensinya. Philosophical-nya dapat banget gak sih? Dapat banget. Jadi kadang di hidup ini emang kita dipaksa buat lari cepet-cepet sampai lupa nikmatin prosesnya. Sampai lupa gitu ya, memproses semua emosi yang kamu rasakan di setiap proses kehidupan kamu. Kayak gitu. Nah, padahal nih ya, kembali lagi ke si Jonathan ya teman Pro 2. Si Jonathan ini dengan mode jalan santainya yang cuma beberapa senti per jam ini justru malah jadi dinobatkan jadi Guinness World Records icon dan sehat walafiat sampai hampir 2 abad. Jadi kadang-kadang yang lambat pun juga gak jelek kok teman Pro 2 gitu ya. Dan di hari jalan santai sedunia ini ya bisa lah sedikit-sedikit kita tiru semangatnya si Jonathan ini ya. Jadi gak usah terlalu ambisius lari sampai ngos-ngosan kalau emang kamu lagi capek gitu ya sama kehidupan. Jalan santai aja gak apa-apa, nikmatin langkah kamu. Yang penting konsisten sampai tujuan, dan yang penting banget juga jangan sampai kamu diem. Pokoknya harus tetap bergerak walau selambat apapun. Dan kira-kira kalau kamu dikasih umur sepanjang Jonathan, hal apa yang paling pengen kamu lakuin? Coba dong teman Pro 2 sharing sama aku di WA ya, di 0851 9088 9797. Buruan aku tungguin cerita kamu.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Flash Info.
1: Pengen rebahan 1000 tahun lagi? Apa kata dunia? Sahabat kreatif, ada yang namanya klinomania yang mengindikasikan keinginan seseorang untuk tetap di tempat tidur untuk waktu yang sangat lama. Seseorang dengan klinomania akan kehilangan minat bersosialisasi, sangat tidak menyukai pekerjaan, dan hanya punya sedikit energi. Dan ngerinya, bisa jadi pertanda bahwa seseorang tersebut menderita depresi, berbeda dengan kelelahan biasa atau gejala kurang tidur. Nah, sahabat kreatif, klinomania ini bisa muncul akibat kurangnya motivasi dan dorongan untuk melakukan apapun. Ih, kok aku banget ya?
0: Flash Info.
2: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Jam 8:03 waktu Indonesia Tengah ya. Aduh, kayaknya gak berasa banget. Tadi baru subuh aku buka siaran, sekarang udah jam 8 aja ya. Dan pastinya matahari juga makin naik nih teman berdua ya. Aku masih setia nemenin kamu, aku Vika Hamzah ya. Masih setia nemenin kamu pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Tadi kan kita masih bahas soal hari ini yang diperingati sebagai hari jalan santai sedunia gitu ya. Terus kita juga tadi bahas soal si kura-kura Jonathan nih yang umurnya sekarang udah 194 tahun gitu ya. Dimana dia dinobatkan sama Guinness World of Records menjadi hewan darat tertua.